0: gunakan bansos untuk bermain judi online.
1: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
5: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
6: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
7: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu

0: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang dan meningkatkan kesejahteraan.
1: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
0: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
1: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
0: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
2: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
0: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026 serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat dolar kembang sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam ya. Nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang
1: Setara itu, si dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termaksud dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI Jadi situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25.000 dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi...

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Indonesia di Nuansa Sorong pagi ini. Pendengar, kami akan ajak Anda mendengarkan podcast terkait transmigrasi. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.
2: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
3: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
4: Stand by on the record.
2: Ya, selamat datang di podcast Antara on the Record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
3: Terima kasih atas undangannya.
2: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
3: Pasti ya.
2: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
3: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru tuh kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga Mbak Nabila pada saat sebelum saya menjadi menteri berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru, ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
2: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
3: Nah jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya. Tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
2: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
3: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
2: Iya, iya.
3: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
2: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
3: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
2: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
3: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
2: Gampang.
3: Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
2: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
3: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Betul.
3: Artinya
2: SDM-nya berkembang.
3: Ya.
2: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
3: Sekarang ini kita fokus di Rempang. Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
2: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
3: Kenapa enggak?
2: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
3: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
2: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
3: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
2: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya Pak?
3: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo. Dengan mengatakan bahwa, ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang. Begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ikatan ini. Iya. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
2: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
3: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
2: Untuk
3: karena mereka
2: dulu,
3: kan gitu ya, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
2: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
3: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji. Ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu. Ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
2: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
3: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung.
2: Iya.
3: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana, kemudian ada yang perkebunan, tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan, mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus itu saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi yang akan kita kembangkan di sana, begitu.
2: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina, dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina, karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
3: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini PLTA karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ. Ya kan? Tapi tidak berkembang. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam di target. kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun ya, melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
2: gagal
3: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
2: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
3: Benar,
2: ya? Baik, terima kasih banyak.
3: Sama-sama,
2: Pak Iftirta, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
4: Stand by. On the record.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian baru saja Anda dengarkan podcast kerjasama LKBN Antara bersama RRI tentang transmigrasi. Dan pendengar, saat lagi dapat Anda dengarkan program kami, Sanksi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi.
1: Mendengar di mana Anda berada dan juga pemirsa, pagi ini di program kami Sanksi ya, anti narkoba dan juga judi ya, yang harus kita berantas ya. Dan pagi hari ini jelang siang kita akan membahas terkait narkoba mengancam masa depan. Dan kita tahu bahwa pemerintah ataupun pihak terkait kepolisian juga berusaha sebisa mungkin menekan, bahkan kalau bisa tiada lagi namanya yang narkoba, baik itu pengedar dan juga pemakai. Namun seperti apa perkembangannya saat ini khususnya di wilayah Papua Barat Daya, telah hadir bersama kami Kasubdit 1 Dit Narkoba

0: Kapolda Papua Barat Daya Bapak Hasoloan Situmorang SHSIK SLMH. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi. Ya, bersama saya Tias pagi hari ini. Pak Hasoloan, kalau bicara masalah terkait narkoba ini kan miris sebenarnya, ya, khususnya di Papua Barat Daya. Sedikit demi sedikit itu sebenarnya ada saja ya kasus-kasus narkoba, baik itu pelaku maupun pengedar. Untuk Papua Barat Daya sendiri seperti apa, Pak? Silakan.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Untuk Papua Barat Daya sendiri, pelaksanaan kegiatan kepolisian, jadi ada 3 kegiatan kepolisian dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Yang pertama itu kegiatan preemptif berupa binluh, kemudian kegiatan preventif berupa pergelaran pasukan atau patroli, yang ketiga kegiatan penegakan hukum, yaitu melalui penindakan kasus-kasus khususnya narkotika. Nah, untuk kegiatan preemptif, Ditres Narkoba beserta Satres Narkoba Polres Jajaran sudah melaksanakan kegiatan binluh,
0: ya,
1: baik itu langsung ke sekolah maupun lewat kegiatan Babin Kantipmas ke kelompok-kelompok masyarakat.
0: Ya.
1: Yang dalam hal ini untuk menyampaikan pesan bahwa bahaya narkoba,
0: ya,
1: bagi masa depan anak-anak bangsa. Karena kita ketahui bahwa narkoba, tindak pidana narkoba adalah salah satu tindak pidana dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Kenapa dikatakan kejahatan luar biasa? Karena bisa berdampak secara sistemik, kemudian meluas kepada berbagai lapisan masyarakat. Kemudian kegiatan preventif berupa pergelaran pasukan, yaitu melaksanakan kegiatan patroli maupun razia stasioner. Nah, ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak dari para terduga pelaku peredar narkoba. Yang berikutnya adalah kegiatan penegakan hukum yang juga sekaligus menghadirkan deterrent effect baik kepada pelaku atau tersangka maupun orang yang memiliki keinginan untuk melakukan tindakan atau tindak pidana narkoba.
0: Baik.
1: Nah, Ditres Narkoba sendiri sudah melaksanakan kegiatan penegakan hukum khususnya pada tahun ini ada sekitar 4 laporan polisi.
0: Ada 4 tahun ini, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke. Itu apa, Pak? Jenisnya dalam arti
1: pengedarannya? Untuk jenis narkobanya itu dari sabu maupun dari ganja.
0: Sabu dan ganja.
1: Dan semuanya itu masuk dalam golongan 1.
0: Oke.
1: Narkotika.
0: Baik. Nah, ini untuk sepanjang ini baru tahun ini yang terungkap 4, Pak, ya, kasusnya.
1: Untuk Ditres
0: narkoba sendiri.
1: Untuk jajaran khususnya Polresta itu juga cukup banyak. Polresta itu 10 kasus.
0: 10 kasus.
1: Dengan jumlah tersangka 11 orang. Sama itu sabu dan ganja. Kemudian Polres Sorong itu 5 LP. Dengan tersangka 5 juga, 5 tersangka. Untuk jenis narkotikanya sabu dan ganja. Untuk Polres Sorong Selatan itu 3 kasus, 3 tersangka. Sabu dan ganja juga. Raja Ampat 2 LP, 2 tersangka, itu BB-nya ganja.
0: Baik. Ini mungkin mohon maaf, kita ingin masyarakat juga supaya lebih paham lagi. Ini kalau tadi dari untuk di Poldanya sendiri, di Ditres Narkobanya sendiri ada 4 kasus. Nah, ini apakah ini melihat kalau tadi ada yang di kota 10 kasus, kemudian kabupaten ada 5 dan seterusnya. Ini apakah memang sebatas pemberlakuan tindak hukumnya dari masing-masing kota kabupaten kah, atau nanti akan sampai ke Ditres Narkoba Polda sendiri, Pak, atau gimana?
1: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan, jadi masing-masing satuan fungsi kalau di Tres Narkoba juga melaksanakan kegiatan penindakan, penegakan hukum.
0: Baik.
1: Nah, Polres jajaran juga, karena masing-masing Polres itu ada satuan kerja, yaitu Satres Narkoba Polres
0: diselesaikan jajaran. Diselesaikan di tiap kota kabupatennya gitu,
1: iya,
0: Pak ya? Baik.
1: Untuk kita penyelesaiannya, kita di tingkat untuk berkas nanti kita majukan ke tingkat Kejaksaan Tinggi. Sedangkan untuk Polres jajaran itu di tingkat Kejaksaan Negeri.
0: Baik. Dan, jadi intinya ada perbedaan sedikit ya dengan ada di Polda dengan kota kabupatennya sendiri Pak ya, Polresnya.
1: Itu menyangkut leveling satuan kerja, Pak. Jadi kalau Polda itu levelnya Kejaksaan Tinggi, Polres itu Kejaksaan Negeri.
0: Baik. Nah, ini kalau mau dipikir berarti kan seluruh Papua Barat Daya ini tidak main-main sebenarnya, sudah mulai ada warning begitu, Pak. Nah, ditambah lagi Papua Barat Daya ini kan aksesnya untuk ke Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan selanjutnya juga sudah mudah begitu. Untuk pencegahannya seperti apa sih, Pak? Karena mengingat Papua Barat Daya ini kan pintu masuknya, gerbangnya wilayah Papua nih.
1: Ya, kegiatan tadi saya sampaikan untuk Satres Narkoba sendiri atau Ditres Narkoba sendiri, ada kegiatan pergelaran pasukan berupa kegiatan patroli tertutup namanya.
0: Okay.
1: Jadi anggota disebar di berbagai titik untuk monitoring, kemudian pengamatan, penggambaran terkait informasi atau orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba, baik yang dalam rangka memasukkan narkoba maupun keluar dari wilayah kita. Jadi personil kita itu tersebar, tapi dalam rangka mereka lidiknya tertutup, jadi tidak menggunakan seragam Polri. Demikian.
0: Baik. Pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Di jelang siang hari ini Anda bisa berdialog langsung dengan narasumber kami, Kasub D1 Dit Narkoba Polda Papua Barat Daya, Bapak Hasaluan Situmorang. Ya, mungkin ada memang kadang-kadang ini masyarakat kan kalau mau lapor itu, kan setahu saya kalau undang-undang yang lama waktu itu 2009 kalau nggak salah Pak ya, itu salah satu poinnya, kalau kita tahu kita harus lapor, kalau tidak lapor kita juga bisa kena nih. Nah, sementara kadang-kadang nih, jangan sampai, kita berharap jangan sampai anak kita misalnya, orang terdekat kita, waduh kasihan nanti kalau kita dilapor dia harus dipenjara dan diproses dari hukumnya. Tapi ini kan dilema juga Pak ya, bisa jadi itu kasus-kasus seperti itu ada di sekitar kita. Seperti apa itu Pak?
1: Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait sumber informasi atau informan, bagi setiap orang yang memberikan informasi adanya peredaran narkotika jenis atau golongan apapun kepada pihak kepolisian, maka datanya akan aman dan tidak tersebar. Ini yang penting, karena sumber informasi harus aman dari ancaman daripada terduga pelaku maupun jaringannya. Seperti saya sampaikan di awal bahwa narkotika termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang butuh penanganan ekstra dari berbagai pihak maupun instansi pemerintah. Kemudian terkait apabila ada di antara masyarakat atau keluarga yang anggota keluarganya diduga sebagai penyalahguna narkoba, bisa melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan tindak lanjut rehabilitasi. Jadi berbeda dengan
0: tidak melulu harus langsung ditindak hukum Pak ya.
1: Tidak, karena kategori penyalahguna itu dalam Undang-Undang 35/2009 itu dikategori sebagai masuk dalam lingkup korban, sehingga arahnya sesuai dengan pasal 54 maupun 55 Undang-Undang 35/2009 itu akan dilakukan rehabilitasi dengan secara sadar keluarga, orang tua, wali itu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sedangkan untuk kategori pengedar, bandar, kurir itu bentuknya adalah penegakan hukum.
0: Enggak ada ampun Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi ngomong-ngomong bicara tentang hukum, ya itulah, di Indonesia kan juga sudah mulai ngeri sekali, extraordinary juga, dan ini boleh dibilang kalau penyakit itu kayak KLB, kasus luar biasa begitu. Tapi kok nggak ada kapok-kapoknya tuh, kenapa sebenarnya? Karena apa, menjanjikan dengan dari sudut uangnya begitu? Karena kan mahal ya Pak ya?
1: Ya, terima kasih Mbak pertanyaan ini, sekaligus saya kupas dari sisi kriminologi.
0: Oke.
1: Okay. Dalam beberapa teori dikatakan bahwa ada namanya teori pilihan rasional atau rational choice theory. Bahwa seseorang melakukan penyimpangan atau bahkan tindak pidana, dia mempertimbangkan hal-hal yang rasional. Contohnya dalam hal narkotika tadi disebutkan, ada di sana sejumlah uang yang bisa dia dapat dari hasil perbuatan ilegal atau melanggar hukum. Nah, inilah kenapa di Tres Narkoba beserta jajaran ketika melakukan rilis pengungkapan tindak pidana narkoba, kita tidak menyampaikan nilai material. Tapi kita sampaikan nilai kerugian apabila seseorang terkena narkoba. Contohnya terhadap 1 gram narkoba jenis ganja itu bisa merusak setidaknya 4 orang. Nah, bagaimana kalau narkoba ganja itu dia sejumlah 1 kilo atau 1000 gram?
0: Ya.
1: Tinggal dikalikan berapa orang yang dirugikan.
0: Nah, itu. Iya, mereka tidak berpikir yang penting dapat uang, tapi apa namanya? Imbasnya itu nggak difikirkan ya, lebih kepada seperti itu. Baik pendengar dan juga pemirsa, silahkan kami nantikan Anda 324-222 atau di 0812-3868-8703. Masih bersama kami di Sanksi ya, dan kita terkait masalah narkoba mengancam masa depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 102,6 MHz RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yeah, baby.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi.
3: Pendengar, masih di sanksi di siang hari ini terkait narkoba mengancam masa depan. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 324222 atau di 081238688703. Baik, Pak Solwan, ini kalau bicara terkait di Papua Barat sendiri ya, dari Polda sendiri khususnya di Reskrim Narkoba sendiri, adakah titik-titik rawan? Dorang bilang biasanya tuh istilahnya apa, titik-titik merah begitu ya di wilayah Papua Barat yang Papua Barat Daya yang harus kita waspadai begitu, dan mungkin masyarakat yang ada di sekitar situ juga.
4: Baik, terima kasih Pak. Untuk terkait titik-titik yang wajib diwaspadai, dalam hal ini kami secara umum menyampaikan kepada masyarakat, dimanapun masyarakat atau warga Papua Barat Daya berada, wajib hukumnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran ilegal narkoba. Dalam hal ini perlu kami soroti, yang utama adalah bagaimana ketahanan keluarga. Jadi setiap anggota keluarga itu bisa saling mengawasi. Karena pengalaman-pengalaman yang kita alami sebelumnya dari para tersangka atau para pelaku ini, ketika kita lakukan pendalaman, dari antara mereka ini kecenderungannya mendapatkan atau dalam keseharian ini bergaul secara bebas tanpa kontrol dari orang tua. Nah, itu terkait titiknya, tentunya dari sekian wilayah tadi LP sudah disebutkan, itu dari indikator LP, laporan polisi yang diterima itu paling tinggi di Sorong Kota. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah tertentu juga ada peredaran. Makanya seperti saya sampaikan tadi, ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan untuk dapat menciptakan daya cegah, daya tangkal peredaran narkoba itu juga penting.
3: Oke. Silakan pendengar ya, tadi ada yang mau bergabung, boleh 324222 atau di 081238688703. Kita coba terima dulu, Pak. Halo, selamat pagi, jelang siang.
5: Selamat siang.
3: Siang, Pak Frans, silakan.
5: Ya, saya mau pertanyakan begini, Bapak. Ini akhir-akhir ini di Sorong ini terjadi narkoba sangat tinggi di kalangan-kalangan masyarakat, kalangan pemuda, terutama anak sekolah ini. Nah, tingkat SMA sampai SMP. Nah, ini yang pertanyaannya begini. Coba dari pihak Polres itu selalu berikan pemahaman kepada tiap-tiap sekolah tentang masalah narkoba ini. Dan juga orang tua pun harus hadir dalam situ. Nah, ini kan penyebabnya di situ. Karena anak-anak muda ini, dia tidak tahu apa itu yang penyebab narkoba, akan dia ikut terlibat dalam situ. Nah, sudah terjadi dalam lingkungan itu, pemuda, akhirnya ini tersebar ke mana-mana. Ini itu perlu harus ditingkatkan, apa, berikan sosialisasi. Kemudian orang-orang yang pengedaran narkoba ini mau ditangkap, dan bagaimana caranya untuk dimusnahkan dia. Jangan begitu, saya tidak suka menunjukkan itu, karena ini penyebabnya seluruh anak-anak muda ini, akhirnya penyebabnya itu mungkin ya, ya itu yang sekarang pada pihak kepolisian, supaya ya mungkin juga dari sisi apa sekedaran sepertinya bagian kepolisian juga ya, mungkin anggota-anggota yang terlibat dalam itu mohon diinformasikan supaya jangan sampai dia juga ikut beredar dalam edaran narkoba ini. Ini kan sudah banyak yang terjadi, jadi mohon supaya peringatan itu perlu harus diwaspadai. Terima kasih.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Frans di Klademak ya, sudah memberi tanggapan. Silakan pendengar yang lain 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya, terkait bagaimana kita melakukan pencegahan ya. Dan ini juga tugas bukan hanya pihak kepolisian saja atau pihak terkait lainnya, termasuk kita sendiri masyarakat yang juga bersama-sama untuk bisa menekan, bahkan kalau bisa diberantas habis ya. Ya, karena sudah pasti mengancam jiwa, kesehatan semuanya. Pak Solowan, ini oke, ini bahwa Papua Barat Daya khususnya yang memang menjadi pintu gerbang masuknya lebih mudah begitu ya. Selain pencegahan tadi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, ini tadi kata mungkin bisa menanggapi dari Pak Frans ya. Situasi apalagi memang anak-anak muda ini yang paling kita bagaimana caranya untuk mencegah. Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih Pak Frans. Tadi kurang lebih 3 poin yang tadi saya ambil dari penyampaian Pak Frans. Yang pertama terkait peredaran ilegal narkoba di kalangan pelajar. Kemudian yang kedua, pengedar narkoba agar dilakukan penegakan hukum atau hukuman yang lebih tinggi ya, sesuai dengan ini supaya ada efek jera. Yang ketiga, oknum anggota Polri atau aparat yang diduga terlibat. Baik, yang pertama terkait bagaimana Polres dan jajaran bisa melakukan sosialisasi kepada anak sekolah maupun orang tua. Terima kasih Pak masukannya. Ini tentunya kegiatan sudah dilaksanakan dan akan diintensifkan, ditingkatkan untuk kualitas maupun kuantitasnya, sehingga sebaran informasi tentang bahaya narkoba juga bisa sampai kepada masyarakat, khususnya keluarga demi keluarga. Tidak kalah penting pelibatan instansi lain ya, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian perangkat wilayah, apakah itu RT, RW, Kepling, dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah juga ikut berperan untuk sama-sama bagaimana mengglorifikasi, mensosialisasikan tentang bahaya narkoba terhadap anak bangsa, terhadap masa depan khususnya kalangan pelajar. Yang kedua, untuk pengedar narkoba atau pelaku tindak pidana narkoba agar dilakukan penindakan atau diberikan hukuman yang lebih tinggi ya, supaya ada efek jeranya. Okay. Untuk penerapan pasal, saya kira untuk jajaran sudah membuat, apalagi sudah ada undang-undang terbaru, apakah itu undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang sudah berlaku mulai 2 Januari 2026 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana.
3: Oh, 2026 ini ada lebih untuk menegaskan lagi gitu Pak ya?
4: Betul Mbak, okay. Jadi sudah ada pembaruannya terkait ancaman pidana pelaku tindak pidana narkoba, dan itu ancamannya maksimal.
3: Baik.
4: Untuk yang ketiga terkait oknum anggota Polri yang melakukan atau terlibat dalam peredaran tindak pidana narkoba, apakah itu sebagai pengguna, penyalahguna, apakah itu sebagai pembacking maupun ikut dalam jaringan, tentunya sesuai dengan arahan dari pimpinan tertinggi Polri, Bapak Kapolri, kemudian kepada Bapak Kapolda dan kepada jajaran termasuk Dirjen Narkoba, dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku sampai kepada pidana umum maupun PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, dan itu sudah dilakukan. Dan kepada masyarakat, apabila ada mendapat informasi terduga oknum Polri khususnya di Papua Barat Daya, silahkan tanpa ragu untuk memberikan laporan baik ke Ditres Narkoba maupun ke Satuan Fungsi Pengawasan yaitu Propam.
3: Oke. Jadi tidak ada tebang pilih siapapun, apa sekalipun itu aparat, tetap sama diberlakukannya, Pak ya?
4: Iya, tetap, Pak.
3: Tetap. Baik. Jadi pendengar, jangan takut untuk melapor kalau memang betul-betul ada buktinya juga, Pak ya? Enggak ya. Asal lapor kan?
4: Iya, betul. Nanti jangan sampai berujung fitnah. Tapi fitnah. Ketika sudah ada bukti permulaan yang cukup, lewat data-data, saya yakin kesempatan pertama akan dilakukan proses.
3: Baik. Yang pasti akan dilindungi, Pak ya, kalaupun yang melapor itu juga sudah pasti dilindungi.
4: Ya, sesuai dengan tadi saya sampaikan bahwa pemberi informasi atau informan yang membantu tugas kepolisian, maka data-datanya, data dirinya akan tersimpan, tidak akan disebarkan.
3: Baik. Karena kalau bicara tentang pemberantasan ini kan kadang-kadang kalau itu dengar cerita-cerita itu agak ngeri-ngeri sedap gitu, Pak.
4: Betul,
3: Pak. Baik, ini ada yang bertanya nih, shalom, selamat pagi Mbak, Pak narasumber dari Polda, apakah kejahatan-kejahatan yang ada seperti ini yang lagi rame-rame itu begal, pencurian motor, mereka juga apakah ada yang terlibat narkoba dan sudah berapa banyak yang tertangkap karena pemakaian narkoba ini? Nyari uang dengan jalan apa saja untuk bisa beli narkoba? Terima kasih dari Pak John Efren, silakan.
4: Baik, terima kasih Pak John Efren. Tadi disampaikan apakah kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya, khususnya kejahatan jalanan, kalau istilah sosiologinya itu begal dan seterusnya, apakah ada kemungkinan terduga pelaku menggunakan narkoba? Tentunya dalam hal penindakan khususnya curat maupun curas, maka bagi tersangka dilakukan juga tes urin. Dari beberapa kasus didapati terduga pelaku atau tersangka ini juga menggunakan narkoba.
3: Oke. Pakai narkoba, baik. Dan ini juga sinyal keras juga bahwa narkoba ini bukan hanya untuk mereka pakai ataupun pengedarannya saja, tapi akibatnya juga bisa dengan kejahatan di jalan ya. Juga, Pak ya. Baik. Atau tadi Bapak bilang terkait masalah ketika penyalahguna bisa direhabilitasi. Saya ingat baru ada satu. Saya tidak tahu kalau di Papua Barat Daya sudah adakah rehabilitasinya?
4: Untuk Papua Barat Daya sendiri atau Polda Papua Barat Daya sendiri, kita kegiatan rehabilitasinya masih menginduk ke Polda Papua Barat karena pembentukan Polda Papua Barat Daya ini baru memasuki tahun kedua dan instansi terkait penyediaan rehabilitasi. Baik. Yaitu BNNP itu masih berpusat di BNNP Papua Barat.
3: Oke. Nah, ini berarti menjadi PR juga nih Pak untuk kedepannya untuk Polda Papua Barat Daya, Pak ya.
4: Betul.
3: Karena
4: Pak,
3: mengingat kasus-kasusnya ini juga ngeri juga nih kalau mereka para penyalahguna ini.
4: Iya Pak, ya Mbak, itu untuk BNN kan, BNN Polri juga ada. Betul. Tersendiri. Jadi BNN Provinsi Papua Barat Daya belum terbentuk. Ini juga sama halnya dengan Kejaksaan Tinggi. Kita masih menginduk di Polda Papua Barat. Gitu.
3: Baik.
4: Tapi tentunya tidak mengurangi atau tidak menghalangi proses-proses tadi yang disampaikan.
3: Ya. Dari beberapa kasus berarti ada yang memang direhabilitasi juga ke Papua Barat gitu Pak?
4: Untuk yang kami tangani sampai sejauh ini itu belum ada.
3: Okay.
4: Terduga pengguna. Ini semuanya orang yang terlibat langsung dengan tindak pidana narkotika. Jadi kita proses secara hukum.
3: Oke, okay. Belum ada yang disetangani secara rehabilitasi, Pak. Ya, berarti ini pelaku semua nih, pelakunya ya. Kejahatan. Baik, silakan mendengar. Kami masih nantikan 3242222 atau di 0812-3868-8703. Mungkin itu tadi salah satunya kendalanya kalau ya itu tadi misalnya anak kita, orang terdekat kita, sementara kita sayang, aduh apa, tidak usah dilapor deh, kasihan begitu Pak ya. Tapi sebenarnya kan semakin meracuni mereka dengan narkoba itu sendiri, zat-zat adiktifnya itu. Baik pendengar, silakan, saya masih nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703 atau di chat kami WhatsApp juga boleh pendengar ya, masih di Sanksi di siang hari ini.
6: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

0: juga sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Ah. Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi.
3: Pendengar dan juga pemirsa, masih di program Sanksi di siang hari ini. Silahkan sekali lagi Anda yang ingin bergabung boleh di 324222 atau di 081238688703 ya. Dan Pak Solwar, ini ya di sesi terakhir obrolan kita di siang hari ini terkait waspada ataupun juga ancaman narkoba terhadap masa depan anak bangsa. Meskipun kadang-kadang juga bukan anak muda saja yang terlibat, nih yang tua-tua juga sama. Oke, nah ini selain upaya-upaya yang sudah dilakukan preventif dan segala macam itu, tapi ini apa? PR besar kita untuk bisa memberantas sebisa mungkin, diberantas habis-habisan seperti apa Pak? Silakan, khususnya di Papua Barat Daya.
4: Baik, terima kasih Mbak. Untuk terkait upaya kita dalam rangka mencegah kemudian memberantas tindak pidana narkoba, maka tidak ada kata lain adalah gerakan bersama mulai dari elemen masyarakat, kemudian instansi terkait, ya, apakah itu Polri maupun instansi pemerintah lain, ini bersama-sama bagaimana memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat. Yang pasti sederhananya bahwa tindak pidana narkoba atau narkotika itu sendiri merupakan benda atau satu hal yang tidak bisa untuk dikonsumsi oleh manusia karena akibatnya sangat buruk terhadap orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Kemudian perlu dipahami juga bahwa zat ini juga sifatnya adiktif, bagaimana ketika sudah mengkonsumsi maka dia akan terpengaruh untuk lebih lagi mengkonsumsinya. Seperti saya sampaikan di awal, tidak kalah penting adalah ketahanan keluarga, lingkungan untuk sama-sama menciptakan daya cegah, daya tangkal peredaran narkoba yang bisa mengenai siapapun juga. Kenapa saya sampaikan seperti tadi, secara pribadi kami punya pengalaman, kebetulan saya dulu besar tinggal di ibu kota Jakarta, bagaimana keluarga orang tua saya itu menanamkan nilai-nilai agama, budaya yang sebenarnya senjata ampuh dalam rangka untuk melindungi kita, bukan hanya terkait kejahatan narkoba tapi juga kejahatan-kejahatan yang lain. Bagaimana orang tua menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai etis, nilai-nilai agama yang baik, sehingga kita paham sebagai anak tugas dan kewajiban kita, misalnya kita belajar dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa meraih cita-cita kita lewat pendidikan, karena kami yakin melalui pendidikan maka setidaknya seseorang akan berubah paradigmanya, pola pikirnya, sekaligus juga itu jembatan atau tangga untuk meraih cita-cita bahkan yang paling tinggi.
3: Oke. Ya, kalau bicara tentang tadi Bapak singgung juga masalah terkait pengaruh lingkungan. Kalaupun lingkungan, apalagi kota besar Jakarta lah, kota-kota besar itu kan ya jangan gak heran lah Pak ya. Tapi bukan berarti ketika lingkungan kita ada para pemakai, pengedar, berarti kita juga harus ikut-ikutan seperti itu. Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, tadi sudah ada Pak John dan kemudian Pak Frans ya yang sudah bergabung. Oh oke, okay, ada mau satu lagi lah ya terakhir. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak Tia.
3: Selamat siang.
5: Iya.
3: Silakan, Bu.
5: Selamat siang untuk Bapak narasumber, ya. Bidan Louis, Pak. Saya hanya mau untuk bahan masukan aja. Tadi sudah dijelaskan ya, zat seperti opioide, morfin, heroin, dia mempunyai fungsi yang merusak ya, berpikir, perasaan, perilaku, akibatnya akan menyebabkan ketergantungan, potensi depresi, pemakaian zat yang akan menimbulkan keinginan yang tidak tertahan, sehingga dia akan menimbulkan rasa cemas, keberanian. Inilah yang mengakibatkan faktor kejahatan. Tadi sudah dijelaskan dengan preventifnya. Sekarang yang menjadi bahan masukan untuk rehabilitasinya, kalau bisa mohon izin masukan Bapak narasumber, membuat suatu rumah rehabilitasi narkoba.
3: Ya.
5: Kenapa? Karena lingkup di restoran ini, bersyukur yang terhormat Bapak Kapolda Papua Barat Daya sudah ada. Jadi semua sudah lengkap. Jadi harus ada rumah rehabilitasi. Karena kalau tidak ada rumah rehabilitasi, ya dia kecenderungan untuk menambah dosis lagi. Kalau dia mulai coba-coba sabu, ganja, kemudian pemakaian zat itu akan menimbulkan keinginan yang tidak tertahan, sehingga dia akan menimbulkan rasa cemas, depresi, psikis, dan dia akan coba melakukan kejahatan menjadi kriminal. Dan itu bergabung dengan miras. Di Papua ini anak-anak pemudanya adalah anak-anak yang baik, tapi kalau disenggol sedikit mau ikut-ikutan. Jadi kalau bisa ada yang disebut rumah rehabilitasi narkoba, karena lingkupnya sudah besar. Bukan Kapolres Aimas dengan kota saja yang ada sekarang, Kapolda Papua Barat Daya. Okay. Itu saja Bapak narasumber, membuat rumah rehabilitasi narkoba. Dengan ada rumahnya itu, anak-anak remaja yang pemuda-pemuda jadi takut. Kalau saya dimasukin di sana nih, malu. Apalagi kalau saya sudah punya pacar, contohnya. Itu saja Bapak.
3: Oke, okay, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Selamat siang. Terima kasih Bu Bidan Louis Sihombing. Baik, silakan mungkin ditanggapi, Pak.
4: Baik, terima kasih Ibu Louis atas responnya. Saya ucapkan shalom. Baik, terkait tadi disampaikan Ibu untuk pembentukan atau pendirian rumah rehabilitasi, tentunya ini harapan kami juga dari Polda Papua Barat Daya, bagaimana nanti secara utuh perangkat-perangkat atau instansi yang terkait dengan penanganan narkoba bisa ada di Papua Barat Daya, tentunya dengan kerjasama lintas sektoral, dalam hal ini pimpinan di tingkat provinsi, bisa hal ini terwujud. Karena spesifik untuk rumah rehabilitasi ini di bawah atau dalam penanganan BNN provinsi, yang ke depan saya yakin akan terbentuk di Papua Barat Daya. Demikian.
3: Baik. Pak Salon, ada yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat ya, terakhir untuk bagaimana kita bersama-sama memberantas narkoba, silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Hari ini kami dari Ditres Narkoba Polda Papua Barat Daya menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap optimis dalam rangka menciptakan situasi kantipmas yang kondusif lewat kerjasama lintas sektoral, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dengan perangkat di wilayah masing-masing untuk mencegah dan menangkal peredaran ilegal narkoba dengan kegiatan-kegiatan positif, tentunya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kesenian, dan olahraga bisa menjadi saluran yang baik kepada khususnya generasi muda untuk bisa berekspresi tanpa harus terlibat dalam hal pengguna maupun peredaran narkotika. Kami dari kepolisian dengan etikat yang baik, dengan semangat yang penuh, bagaimana untuk sama-sama menegakkan hukum dalam hal menindak para pelaku tindak pidana narkoba. Demikian, terima kasih.
3: Baik. Pendengar dan juga pemirsa, berikan obrolan tentang sanksi ya, lebih terkhusus lagi tentang bagaimana kita mencegah ya penyalahgunaan atau bahkan pengedaran narkoba karena bisa merusak masa depan bangsa. Dan menggunakan narkotika itu salah. Anda terpaksa mengalah dan itu berarti hidupmu juga kalah. Pak Solon, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Jangan kapok kalau besok-besok kita ngobrol lagi, Pak ya.
4: Terima kasih, Mbak. Enggak kapok.
3: Enggak kapok ya.
4: Untuk baik. Masyarakat.
3: Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Say no to narkoba.
4: Say no to drugs.
3: To drugs. Oke. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah sanksi di siang hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya lewat begitu saja, tapi bagaimana kita bersama-sama untuk memberantas penyalahgunaan bahkan juga pengedaran narkoba khususnya yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Semenjak pukul 5 dini hari tadi kita sudah bersama, dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal info, informasi dan inspirasi.

Dewa Box, selamat siang pendengar. Senang sekali saya Noni Densi yang bertugas menemani Anda di siang hari ini setelah tadi ada Mbak Tias ya. Sekarang giliran saya di siang hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Dan siang hari ini ada banyak program acara menarik yang bisa

lebih 15 menit. Setelah itu juga ada Dinamika Korwil Nusantara 2 dan rangkaian informasi musik hingga jelang pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan juga akan ada Beranda Indonesia atau Beranda Astacita.

Ya, buat Anda yang lagi melintas ataupun juga yang lagi mobile di jalan, selamat siang saja. Semangat-semangat selalu. Tapi bersyukur ya, setelah panas selama beberapa minggu, nah sekarang ini cuacanya agak sedikit lebih adem begitu ya. Informasi seputar selebriti, seputar apa sohor baik dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya nih ya, kebahagiaan dari Oda, Odi, Jida Jidi, Jida gitu ya. Terus Opa, Oma, semuanya, tentang kelahiran sang buah hati tercinta dari Al dan juga Alisa. Wih, keren ya. Ini memang betul-betul cucu pertama dari kedua belah pihak.

Iya gitu, sehingga memang betul-betul dinanti, waduh, sama opa omanya kebahagiaan itu. Dan benar-benar dengan kelahiran cucu sudah tidak ada lagi ya tuding menuding, sindir menyindir di sosial media dan lain sebagainya. Akur-akur ingat umur ya, karena sudah jadi opa dan juga oma begitu kira-kira ya. Oke, informasi apa lagi yang mau saya hadirkan untuk Anda seputar dunia selebriti adalah salah satunya Bangtan yang tidak habis-habis ini ya, BTS. Waduh, kalau mau bicara soal mereka ini ketika mereka konser di Meksiko, guys ya, ini mereka baru jumpa fans saja ketika ada di Istana Negara ya, itu kurang lebih hampir 50.000 orang ketika diumumkan hamin 5 jam ya setelah mereka nanti akan muncul di Istana Negara. Itu sudah menyedot perhatian. Selain itu, mereka konser 3 hari berturut-turut itu full, bahkan itu di dalam itu lupa saya itu berapa puluh ribu yang masuk di dalam, di luar itu ada puluhan ribu juga yang tidak bisa masuk tapi menyaksikannya dari luar, dari layar besar gitu. Dan juga setiap aksi apapun dari para member ini, guys ya, ini mereka betul-betul dilihat ya, gerak-geriknya sedikit saja itu sudah jadi pemberitaan. Apalagi Taeyong ya, yang makan corn dog ya, sudah gitu, belum lagi gulali yang dia pegang, waduh ada saja. Sehingga ini istilahnya setelah mereka hiatus kembali habis menjalankan wamil wajib militer ya, dan memang mereka paling ditunggu-tunggu, kemudian mengeluarkan album terbaru mereka Arirang. Nah, ini dia yang berhasil menyedot perhatian publik dunia, terutama para ARMY, sebutan buat para fans sejatinya dari Bangtan ini, dari BTS. Waduh, 7 orang personil yang selalu mempunyai pesonanya masing-masing. Ini kalau di scroll-scroll di sosial media, mau di TikTok, mau di IG, mau di Threads ya, ataupun juga mau di X itu atau di Facebook, semuanya informasinya terkait juga dengan BTS. Waduh, mereka ini betul-betul apapun itu jadi pemberitaan ya. Mereka konser di mana-mana selalu jadi selalu sukses ya. Terus apalagi dengan gaya dan juga energik yang mereka keluarkan itu memang betul-betul membuat para member ini ya, ataupun juga membuat fans sejatinya mereka, para ARMY ini, memang luar biasa antusiasnya ya. Oke, nanti kita jangan kemana-mana, bagaimana kalau kita dengarkan saja ini lagu-lagu terkini ya dari album Arirangnya BTS. BTS itu dia punya album itu di kurang lebih ada 11 atau 12 lagu, ada Swim, ada Hooligan, ada Body to Body, ada Aliens, ada Marriage Round ya, ada Like Animals, Into the Sun ya, itu banyak sekali. Nah sekarang ini saya mau hadirkan ini lagunya. Ini yang judulnya, ini yang belum semua keluar music videonya, tapi ini yang sudah keluar music videonya itu ada Swim. Ini sudah ada kurang lebih setelah diluncurkan sebulan yang lalu, ada viewersnya itu sudah 117 juta viewers. Kemudian yang baru ya, ini yang baru dikeluarkan itu ada single mereka yang berjudul Hooligan ya. Bagaimana kalau kita dengarkan saja yang Swim ya, kita dengarkan mereka dengan single terbarunya ya. Ini masuk di album Arirang, ada dari 7 orang personilnya. Waduh, di antara semuanya kalau ditanya saya paling suka yang mana? Kalau saya sukanya, nah itu tuh yang paling bungsu ya, itu si Jungkook. Wah, ini dia ada saja ya segala sesuatu yang menjadi pemberitaannya.

Pendengar, di siang hari ini informasi dari selebriti Indonesia ya. Salah satunya selebriti Indonesia, selebriti mancanegara ya. Penampilan terbaru dari Olivia Rodrigo ini memicu perdebatan di media sosial. Penyanyi 23 tahun itu dikritik kenapa setelah tampil mengenakan gaun bergaya baby doll yang dianggap kekecilan. Karena sebagian netizen terlalu mirip pakaian anak kecil. Emang sih kalau dari ininya itu, baju itu diperuntukkan tuh kayaknya untuk anak kecil, dan dia pakainya atasannya pas, tapi untuk panjangnya itu sudah sampai sebatas paha bagian atas begitu, sehingga dikritik sama netizen. Belakangan ini ia memang konsisten ya, tampil dengan nuansa retro, feminim ya, dress, bunga-bunga begitu ya. Tapi salah satu item fashion yang paling sering dikenakan itu gaun baby doll dengan potongan mengembang dan juga detail girly. Tapi itu kesannya kekecilan, gaun itu diperuntukkan untuk anak-anak. Apalagi ketika dia tampil di acara Spotify Billions Club di Barcelona hari Sabtu lalu, ia mengenakan atasan puff sleeve berhiaskan emblemen rancangan Generation 68 ya. Itu tanpa bawahan celana. Misalnya kalau ada pakai legging atau apa gitu ya, atau pumps okay lah, tapi dipadukan dengan boots hitam tinggi dari Dr. Martens ya, tapi tidak ada bawahannya. Nah, kontroversi itu mencuat ya, akhirnya outfit itu menampilkan nuansa retro tapi kesannya itu kekecilan karena gaya itu menuai kritik tajam di media sosial dari berbagai netizen. Banyak yang menyatakan penampilannya terlalu kekanak-kanakan, jadi mau tampil kayak anak-anak girly tapi tidak pas gitu ya. Ada yang bilang, bisakah Olivia Rodrigo berbusana seperti popstar normal dan berhenti mencoba terlihat seperti balita gitu. Jadi kayaknya dia lagi rindu masa anak-anaknya dia gitu. Tapi penempatan pakaiannya, busananya itu tidak sesuai. Komentar lain juga menyebutkan gaun Olivia terlihat seperti pakaian tidur bayi yang lengkap dengan penutup popok begitu. Nah, ini harus dibicarakan, apalagi ini tren aneh para bintang pop yang sangat seksual, berdandan seperti anak kecil gitu ya, itu kayaknya tidak pas dan tidak pantas. Padahal baby doll sendiri itu merupakan gaun pendek longgar yang identik dengan detail feminim, kan ada rinda-rinda, ada pita, ada ruffle ya, hingga bahan yang dari sifon atau sutra ya. Ini di era tahun 1940-an dan kembali booming 90-an bahkan juga sekarang ini gitu, berkat musisi dari Courtney Love yang selalu menggunakannya. Wah, kadang-kadang begitu ya, namanya juga risiko para selebriti ya kan. Risiko para selebriti itu rata-rata mereka suka ya membuat penampilan mereka itu berbeda dari biasanya gitu, berbeda dari biasanya, dan itu yang membuat jadi pusat perhatian. Jadi kalau salah sedikit, siap-siap sudah siap-siap dipuji, siap-siap pula untuk dihujat begitu kira-kira ya. Oke, kalau begitu langsung saja, namanya juga ini informasi dari Olivia Rodrigo. Bagaimana kalau kita dengarkan lagunya Olivia Rodrigo ya, Obsessed.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Selamat menikmati aktivitas di hari ini, semangat selalu ya. Terus kemudian untuk menunjang aktivitas Anda, jangan lupa perbanyak minum air putih, walaupun kerjanya di dalam ruangan juga harus banyak minum air putih untuk mencegah tidak dehidrasi juga. Karena siapa bilang cuma di luar ruangan yang dehidrasi, di dalam ruangan juga bisa dehidrasi kalau kita tinggal duduk terus kurang asupan air putih. Dan pendengar, informasi lainnya dari selebriti tanah air, salah satunya dari penyanyi Isyana Saraswati. Ini tampilannya agak sedikit berbeda ya sekarang ini. Gak tahu dia suka, lebih suka tampil makeupnya itu kebanyakan gotik gitu ya. Jadi kebanyakan gotik terus dengan tampilan-tampilan yang di luar dari Isyana sebelum-sebelumnya yang kita kenal ya. Nah, ini informasi seputar prestasinya dia. Apa saja prestasinya? Menipak mood buat Anda yang suka sekali ya, ini pasti kita juga pasti bangga kalau ada musisi Indonesia atau para selebriti Indonesia yang berprestasi. Lagi-lagi ini Isyana Saraswati masuk daftar line up festival musik yang ada di luar negeri. Salah satunya iya, masuk dalam daftar line up Incheon Pentaport Rock Festival 2026, yakni festival musik Asia yang digagas di Korea Selatan dan bakal berjalan tahun ini di tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus di Songdo Moonlight Festival Park Incheon, Korea Selatan ya. Jadi dia bakal tampil di sana. Ini diketahui pada saat unggahan di akun Instagramnya dia, yang dia mengatakan bahwa Inyo bakal manggung di Pentaport Rock Festival tahun ini gitu. Bismillah ya. Terus kemudian selain itu bukan hanya Isyana saja, tapi juga di Festival Incheon Pentaport Rock Festival ini terkenal dengan line up mereka yang keren-keren. Sekala bakal tampil juga hadir musisi-musisi terkenal terutama dari Asia gitu ya. Dia akan sepanggung dengan artis-artis atau para penyanyi bintang-bintang besar di Asia seperti Kruang Bin, ada Kwon Jin Ah, ada Far East Asian Tigers, Never Young Beats, dan juga banyak sekali musisi-musisi Asia terkenal yang akan tampil di Pentaport Rock Festival 2026. Oke, kita dengarkan dulu lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Ya, pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti obrolan budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Obrolan budaya dari mana yang menjadi pilihan kami? Ada banyak obrolan-obrolan budaya ternyata yang memang memberikan manfaat ya, salah satunya pendidikan masyarakat adat dan membangun generasi emas Papua. Kita dengarkan bersama.
4: Dan ini saya harus tegaskan di sini pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola.
5: Dikelola, oke. Okay.
4: Tapi itu dengan menghormati lingkungan. Ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan. Mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan, berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan 3 pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu.

0: Hai, halo, salam jumpa kembali bersama dengan saya Yuda di podcastnya RR Sorong Torang Bicara. Dan kali ini kita akan berbicara tentang jaga hutan atau bangun sawit. Dan kita mau mencari dulu titik tengahnya seperti apa untuk di Provinsi Papua Barat Daya, provinsi yang baru sekali hadir di tanah air Indonesia tercinta tentunya. Nah, juga penonton-penonton podcast, di satu sisi kalau kita berbicara tentang hutan, maka di daerah-daerah yang ada di Indonesia, Papua tidak bisa terlepas di dalamnya. Dan hutan adalah identitas, sumber kehidupan, bahkan juga harta warisan yang bakal kita berikan kepada anak dan cucu. Kemudian dari sisi pembangunan, yang kita tahu bersama bahwa kelapa sawit katanya bisa mendatangkan investasi dan juga membuka lapangan kerja. Lalu di mana posisi negara dan bagaimana suara masyarakat, didengarkah atau ada banyak sekali embel-embel yang mengikuti di belakangnya yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Saya hadirkan narasumber spesial juga lewat podcast saya kali ini. Beliau adalah Bung Agustinus Kambuaya, anggota DPD RI pemilihan Papua Barat Daya. Bung Agus, selamat datang di studio podcast RI Sorong.
1: Bung Yuda, terima kasih.
0: Ya, oke. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai sajalah, tentunya bolehlah menyapa dulu untuk penonton podcast saya ini.
1: Oh ya, penonton RRI Sorong, warga Sorong, Papua Barat Daya, saya menghimbau agar sering-sering ya menonton podcastnya Bang Yuda dan mengikuti siaran-siaran RRI. Jadi ya sebelum hari ini perkembangan dulu ya, RRI Sorong ini satu-satunya penerangan untuk kita di masa-masa tahun 90-an. Nah sekarang dengan inovasi ada banyak ya, RRI Net, ada berita website juga. Dan saya lihat ya berita-berita yang cukup bagus, up to date dan real time ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat ya ikuti terus siaran-siaran RRI Sorong dan podcast Bang Yuda juga, Pro 2, RRI dan lain-lain.
0: Siap. Tapi penonton saya mungkin juga penasaran setelah menang dalam kontestan beberapa tahun kemarin.
1: Ya, terima
0: enak
1: kasih.
0: Ya. Luar kantor di Senayan.
1: Ada enak, ada tidak enaknya juga. Tidak enaknya macet dan harus keliling Indonesia dengan situasi cuaca yang begini. Terima kasih untuk masyarakat Papua.

0: dan lain-lain. Jadi itu. Jadi kami di sana dengan tugas pokok dan fungsi di kelembagaan terbagi ke alat kerja yang ada. Okay. Alat kerja itu komite dan badan. Saya kebetulan ada juga di badan urusan legislasi daerah. Dan kebetulan saya yang dapat tiga. Terus badan kerjasama parlemen antara negara. Itu sebabnya ya beberapa waktu bisa lihat ya harus bertemu-temu yeah. kedutaan, uh-huh. utusan negara lain seperti itu.
1: Okay. Itu. Uh-huh. Oke. Dengan topik seperti ini kemudian ya tadi Bung Agus sempat menjelaskan sedikitlah yeah. Tupoksi berada di sana berjumpa dengan negara-negara mitra, lain yeah. tentunya. Saya ingin tahu dulu. Speak berjumpa dengan orang-orang luar ini tentunya.
0: Oh ya, orang luar dalam kerjasama kita dengan mereka, misalnya kita dengan kedutaan Inggris dan Amerika juga, itu mereka sudah inovasi, jadi energi terbarukan. Mm-hmm. Karena kita ini kan kenapa masih gali tambang, masih harus bikin kebun sawit, masih harus bor minyak. Karena kebutuhannya, kita, jadi begini, kita sedang menolak apa yang kita sedang ketergantungan. Okay. Kita menolak sawit, tapi kita bergantung pada minyak kelapa, minyak goreng. Ya, kita menggunakan konsumsinya dalam rumah tangga cukup. Antara minyak dan air hampir sama. Sama banyaknya kita butuhkan. Nah, itu sebabnya kami harus selalu bertemu mereka untuk mencari referensi-referensi tentang inovasi-inovasi mereka. Ya. Contoh, energi terbarukan ini ada berapa sumber? Ada hydropower. Hydropower itu kita belajar dari Inggris, ada satu provinsi, dan ada di Amerika juga. Itu soal pembangkit listrik tenaga air. Yang selama ini sudah jalankan Belanda. Ya. Nah, kalau bicara air, mereka bukan yang punya air. Yang punya air Indonesia dan Papua. Saya sudah ke Afrika belajar soal itu. Afrika malah bikin dam. Di Afrika Selatan itu kita saya datang, kita lihat mereka tidak pakai minyak goreng yang palm oil. Tapi dari apa? Bunga matahari yang disuling. Dan itu puluhan ribu hektar ditanami bunga matahari.
1: Oke.
0: Itu ada yang di situ. Untuk minyak goreng, kebutuhan rumah tangga. Untuk listrik, ada yang tenaga angin, yang kita lihat kincir angin itu yang dicoba di Sulawesi sekarang. Terus bisa juga panel surya, yang solar cell itu, yeah. yang bisa di... Kalau di Jepang mereka taruh itu hamparan, ribuan kilometer. Jadi dia tangkap sinar matahari yang di situ, baru energi listriknya dialirkan. Nah, kita punya banyak di Indonesia ini. Ngapain kita mau jual yang ada di perut bumi? Kalau dalam strategi konsep yang lebih besar dalam orang bernegara, semua negara berpikir survival. Amerika itu punya minyak banyak di Alaska, tapi dia belum mau pakai. Dia keliling dunia dulu. Ya bahkan dalam tanda petik dianggap yang menciptakan konflik di Timur Tengah untuk mengambil minyak dan lain. Itu konsep yang itu. Nah, itu sebabnya kita mungkin di Papua, Indonesia Timur, ini mungkin saya berharap ada diskusi yang lebih masif untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan. Sehingga kita tidak, pemerintah itu perannya tidak seperti sales, penjual. Tapi kita adalah user, menggunakan, owner sekaligus, pemilik. Kita mau apakan ini sumber daya kita ya. Kita kelola di atas perut bumi saja dulu. Perut bumi itu apa? Air jadi listrik. Sumber mata air di Papua Barat Daya ini, dulu Kementerian SDM bangun satu di Maibrat tapi tidak tuntas. Di zaman Jero Wacik, Menteri SDM. Soal turbin pembangkit listrik. Yeah. Terus di Sorong Selatan juga ada. Terus Tamrau sempat, tapi karena banjir-banjir ada di posisi sungai besar yang itu, mungkin disiasati seperti apa. Sehingga apa, kalau kita memakai listrik yang sekarang kita pakai ini energinya apa, bahan bakarnya apa, apakah batu bara, apakah minyak solar, apakah gas,

0: Jadi kita memang ini mendiskusikan apa yang bertentangan dengan kehidupan kita. Apa yang kita gunakan. Nah, kembali ke hutan dan pemerintah, masyarakat adat dan hari ini. Isu utama di Tanah Papua ini adalah soal pembabatan hutan dan perampasan lahan. Sudah menjadi isu internasional. Di UN Permanent Forum di PBB juga dibahas soal isu land grabbing, perampasan lahan. Definisi perampasan lahan itu artinya ada yang punya tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi, diambil.
1: Diambil, oke.
0: Tanpa dialog, persetujuan. Nah, untuk konteks negara kita ada tiga subjek yang belum duduk bersama. Satu, pemerintah sebagai regulator, perusahaan sebagai operator, dan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Yang membedakan di luar Papua dan di Papua, di Jawa misalnya, yang ada tanah negara yang banyak. Tapi di Papua tanah adat.
1: Ya.
0: Ya, timur lah. Tanah adat. Dan tanah adat ini butuh diskusi. Kalau diambil sepihak, itu kan bahasa lain dari bilang bahwa otoriter, kan begitu. Mm-mm. Ini Bapak punya HP, mm-hmm. tanpa saya permisi, saya ambil, itu kan masuk apa? Perampasan. Atau kalau Bapak tidak mau, saya tekan, berarti masuk dalam apa? Intimidasi, teror, dan seterusnya. Nah, proyek PSN, saya satu sisi sebagai masyarakat dan satu sisi sebagai DPD, ada dua tugas yang melekat, penyelenggara negara, tapi kita adalah penyambung aspirasi masyarakat. Maka mendudukannya bagaimana? Satu, tadi saya awali, pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk, dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu. Dengan pola begini, ada lima marga yang di sini macam di Merauke, yang akhirnya hari ini kita jadi bingung. Ini pekerjaan terus jalan, tapi ada masyarakat yang protes. Ini bagaimana? Itu kita mau bilangnya seperti apa? Apakah yang protes ini bagian yang belum mendapatkan? Atau suara yang protes ini bulat dan tidak didengar?
1: Padahal sebelum itu semua jalan, harusnya kan sudah duduk bersama, iya, begitu ya?
0: Negara selalu bersandar pada pasal 33, kekayaan alam, bumi, air, laut, udara, semuanya dikuasai negara dan diusahakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Tapi negara lupa. Lewat berapa pasal sekali baru ada pasal 33. Pasal 18A dan B. Pasal 33 jauh, 18 ini dari 10 sampai 18. Negara mengakui satuan-satuan sosial masyarakat adat sepanjang dan selama masih ada. Masyarakat adat masih ada. Mengakui bentuknya seperti apa? Berdialog. Kalau datang, kalau kita bilang permisilah, seperti itu. Ya. Nah, sama. Apa yang terjadi minggu ini di Konda Weresar, Bariat, dan sekitarnya yang hari ini kita ikuti viral. Atau konflik di Kabupaten Sorong, soal sawit juga. Nah, saya menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak pada posisi salah. Karena pola pendekatan dari pihak pemerintah dan swasta lain yang, jadi pola pendekatan yang keliru itu bisa menciptakan konflik sosial. Contoh begini, Pak Yuda dan saya sama-sama punya kepemilikan. Tapi saya tahu dan mendapatkan informasi bahwa yang punya hak milik ini, tapi saya cuma mendatangi satu orang.
1: Okay.
0: Itu namanya saya menciptakan konflik.
1: Okay, ya.
0: Konflik manajemen yang diciptakan sendiri dari sebuah kebijakan pemerintah. Itu kalau di luar negeri, ada namanya citizen lawsuit, kebijakan bisa dituntut dan digugat. Dan keputusannya merugikan warga negara. Itu. Nah, kembali ke untuk kepentingan kita Papua. Kita ini kalau kita mau kasih tema, nanti Pak Yuda di banyak kesempatan bisa mempopulerkan istilah saya ini. Antara ekonomi versus ekologi. Gerakan masyarakat adat, semua orang yang protes hari ini adalah seruan moral untuk bagaimana jaga hutan, jaga lingkungan, dan seterusnya. Tapi rezim pemerintah dan pengusaha berpikir soal profit, untung, dan semua yang mau didapatkan. Memang dengan bahasa ini akan berikan pendapatan, income, PAD, bahasa lain itu. Lalu full employment atau penyerapan lapangan kerja, mulai dari perusahaan sawit, tambang, dan seterusnya. Nah, apakah terverifikasi hari ini tujuan-tujuan itu? Kalau bahasa ekonominya kan mereka sebut trickle down effect. Jadi gerakan ekonomi menetes ke bawah. Dengan adanya perusahaan, baru ada menyerap lapangan kerja. Dengan lapangan kerja, orang bisa punya pendapatan. Dengan pendapatan, orang bisa punya daya beli. Bisa bangun rumah, bisa beli kulkas, beli motor, beli TV. Sehingga dibilang kategori hidup layak. Apakah semua perusahaan yang masuk sudah berhasil?
1: Ya.
0: Dengan pengangguran kita yang naik terus, hampir 8.000 sampai 10.000-an orang menganggur. Sehingga tujuan investasi ini tujuan yang bias jadinya. Nah, kembali ke hutan ekologi fest ini. Bagaimana pembangunan sawit ini kan begini, kalau kita mau telisik, ini untuk kebutuhan siapa? Kita ini kan menanam dan merusak hutan kita, menanam sawit yang sesungguhnya bahan dasar untuk dicampur dengan bioetanol lain-lain, diolah menjadi minyak di tempat lain.
1: Ya.
0: Kebutuhan kita seberapa? Kalau hanya untuk minyak goreng, orang di Papua kenapa tidak ada inovasi kelapa seperti yang sekarang dibuat Mentan dengan Ibu Shirley Juanda di Maluku Utara. Saya sudah ke sana. Kenapa tidak itu? Karena tingkat kebutuhannya masif. Soal minyak sawit ini orang di Papua tidak terlalu juga. Tapi kenapa ini begitu masif? Ini kan begini, kepentingan konsumen di pasar lain, di pasar Eropa, pasar ekspor, lalu menjadikan tempat kita yang korban. Ini kan tidak boleh juga. Saya mengajak semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat apapun semua, mari kita buka pikiran kita bahwa kita tidak hidup untuk generasi ini saja. Ini kita egois. Jadi kita harus punya strategi. Negara lain punya strategi. Mereka tidak bisa menjual semua hal satu kaligus. Ada yang dipakai dulu. Jadi ibaratnya kalau kita makan ini, mana yang kita ini dulu, begitu.
1: Tapi Bung Agus, sebelum akhirnya Papua menjadi tempat atau keinginan bahwa dibikin sawit di sini, kan pasti sudah ada penelitian, kriteria-kriteria dari Sabang sampai Merauke kan ada, mungkin dari sisi tanahnya cocok atau apa dan lain sebagainya.
0: Isu-isu sebelumnya itu sustainable palm oil, sawit berkelanjutan, itu melihat bahwa dari sisi keadilan ada konsep mereka mengusung petani plasma, melibatkan masyarakat dalam areal sawit supaya sama-sama untung. Ini perusahaan ini punya masyarakat atau diberikan sebagian lahan untuk dikelola. Faktanya saya kemarin dari Klasop, banyak masyarakat yang punya kebun mandiri panen buah sawit tidak bisa dijual ke perusahaan karena perusahaan punya speknya sendiri katanya. Karena katanya itu, saya sudah konfirmasi ke dinas pertanian di Kabupaten Sorok, katanya itu yang usia 15 tahun mereka butuh yang segar, tandem segar dari jenis yang baru ditanam. Nah ini saja kita sudah tidak bisa cari solusi.
1: Terus kalau di atas 15 tahun tidak bisa digunakan, apa?
0: Mereka bilang harus peremajaan, tebang dan tanam lagi. Dan itu butuh waktu. Tanam sawit ini kan beda dengan tanam sayur bayam. Butuh tahun, ini kan tanaman jangka panjang, monokultur. Ah, kembali ke kenapa Papua?
1: Iya.
0: Protes masyarakat ini kan dan teman-teman LSM dan banyak hal itu karena melihat kejadian yang ada di Kalimantan dan Sumatera, seperti bencana hari ini di Sumatera, bagian kawasan-kawasan konservasi lindung yang dikeluarkan arealnya untuk diberikan. Nah ini masih kalau bicara sawit banyak yang terlibat di dalamnya, artinya banyak kewenangan agraria, ATR, agraria dan tata ruang yang masuk dalam RTRW provinsi. Yang berikut kehutanan, kawasan lindung konservasi, hutan produksi atau hutan adat atau apa. Nah ini harus clear statusnya supaya jangan kemudian ini kawasan ditetapkan konservasi, lindung, adat, produksi, adat ditarik lalu diberikan untuk perkebunan. Nah, kita lihat yang hari ini terjadi di Sorong Selatan. Masyarakat yang protes itu kan mereka bilang, ya itu areal yang tersisa untuk kami berburu, meramu, bisa hidup dari situ. Penyangga juga untuk supaya ada air. Nah, tapi oleh HGU, Haguna Usaha Lahat, sudah dikeluarkan. Kawasan ini masuk dalam areal. Nah, bagaimana ini kawasan antara yang punya belum melepaskan, tapi sudah menjadi milik sesuatu perusahaan. Ini yang kita sebut sebagai, ini yang di dalam seruan di internasional mereka sebut land grabbing in Papua, itu perampasan lahan. Konsep perampasan lahan itu karena tidak ada dialog tidak antara pemilik dan pengguna, pemilik dan pemakai, dan mediator dan regulator, dan langsung diserta-merta diambil, ya itu yang dianggap perampasan lahan. Nah, inovasi-inovasi apa yang perlu kita ini? Sekarang ada skema namanya carbon trading, RBP Red Plus. Kita jaga hutan, kita menyumbang terhadap karbon, berarti kan kita harus dapat kompensasi. Tapi yang terbalik di itu yang kami suarakan di DPD melalui tugas saya, Kalimantan itu mereka babat hutan. Sepanjang saya sudah dari Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, Utara, semua saya sudah lihat. Mau lihat kubangan tambang kah, mau lihat hamparan lahan sawit kah, sudah tidak. Pengalaman itulah yang membuat di Papua ini banyak orang protes. Banyak perusahaan mengangkat kaki dari sini pergi tanpa bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan. Dan kita harus yakin betul bahwa lingkungan hutan dan ini adalah ciptaan Tuhan, yang kalau kita dalam tanggung jawab lingkungan pun kita belum tentu mengembalikan sesempurna awal. Ini yang ciptaan sudah seperti ini, kita yang menggunakan, merusak, kita reklamasi, reboisasi, paling itu upaya kita. Tapi mengembalikan sempurna tidak bisa. Kita harus akui itu, keterbatasan kita.
1: Sebegitu burukkah dampak dari kelapa sawit ini setelah tidak bisa direklamasi dengan baik lagi begitu, Bung
0: Abu? Sawit ini begini, kenapa banyak orang protes? Karena dia adalah tanaman monokultur. Menurut penelitian, satu pohon sawit itu membutuhkan 15 liter air per pohon. Artinya kalau tanam 1000 pohon, maka air di wilayah situ, kalau ada pemukiman di situ, bor sumur tidak bisa. Karena berlomba, sawit akan ambil air semua. Nah, kita bukan menolak dengan satu alasan yang pasti. Pertama, ini untuk kebutuhan apa? Tadi saya bilang dari awal, kalau hanya sekedar minyak goreng untuk masak dan ini, ya di Papua ini ada potensi minyak kelapa dan kelapa yang kelapa, coconut. Ini kan banyak. Kita punya apa, tanah ini bisa diisi, kita punya pesisir pantai yang penuh dengan kelapa dan lain-lain. Sawit ini kan tanaman monokultur yang hanya dia sendiri yang tumbuh, tidak boleh ada tanaman lain, kan begitu. Kan itu yang buat ditolak, bahwa hutan itu kan berisi tumbuh-tumbuhan, tanaman, tali, rotan, pohon, ada ya hewan, pokoknya ekosistem. Banyak hal hidup di situ.
1: Kalau sawit enggak ya?
0: Sawit kan cuma dia tunggal. Dia tunggal. Artinya hutan dibersihkan hanya untuk tanam dia satu-satu pohon, kan? Maka disebut monokultur, kan? Nah, itu tadi kita belum bisa, kita apa ya? Kita menanam untuk memenuhi supply. Kita ini kan kalau orang bilang bicara supply change, penyuplai ke pasaran, yang kita Papua dijadikan karena ini daerah subur, dijadikan daerah untuk tanam sawit dan hasilnya dikirim, diekspor. Kan Eropa pernah menolak, kan, menolak sawit kita kan, karena dianggap merusak hutan. Nah, kalau saya lebih kepada pilihan-pilihan ini untuk kebutuhan apa. Kalau hanya sekedar minyak goreng, itu kita coconut aja, kelapa yang biasa. Kenapa itu tidak ada inovasi ke situ? Itu.
1: Tapi Bung Agus dan teman-teman di DPD sudah menyuarakan itu. So, pemerintah seperti apa?
0: pemerintah ini punya interest ya, kepentingan. Sawit ini kan inilah, belum pernah ada ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan, mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan, berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Sehingga tidak bisa kebijakan sepihak. Kami terus menyuarakan, tapi kenapa ini terus? Semakin kita tolak, semakin banyak LSM, semakin banyak masyarakat adat. Jadi begini Pak Yuda, saya berharap podcast ini viral dan bisa ditonton banyak orang untuk mendudukan begini. Negara, korporasi, dan masyarakat adat. Negara membutuhkan pendapatan melalui korporasi, tapi tidak bisa mengabaikan masyarakat adat juga. Semua pihak ini didengar. Ya, situasi hari ini karena kan tidak ada ruang untuk itu. Seolah-olah korporasi mencari jalan bagaimana lending dengan berbagai bentuk. Mendatangi marga, tidak melalui musyawarah, minta beberapa orang memberikan legitimasi, pembebasan lahan, alas hak. Kan itu. Memang betul, banyak pengusaha bahwa urusan kepemilikan kan bukan urusan kami. Kami tahu urusan selesai di masyarakat adat. Lalu kami hanya berhubungan, itu tidak ada masalah. Kalau begitu pemerintahlah yang mendorong fasilitasi musyawarah-musyawarah masyarakat adat. Untuk setiap agenda pembangunan, entah itu perusahaan, sawit atau yang lainnya, masyarakat adat bermusyawarah. Kita terima atau tolak. Sehingga ketika barang itu turun, tidak menjadi masalah seperti hari ini. Intinya kembalikan dudukan antara masyarakat pemilik hak, pemerintah, dan nanti swasta. Memang betul. Saya diskusi dengan banyak pihak, kenapa investor di Indonesia ini cukup pusing dan melarikan banyak modal, terkecuali sawit saja yang terus ngotot masuk. Itu karena peran pemerintah bersama masyarakat menjadi jembatan kepada masyarakat yang kurang.
1: Oh, oke.
0: Kalau masyarakat itu ribut, maka harus difasilitasi. Bukan diperhadapkan dengan aparat kita, jangan. Masyarakat ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan adalah orang Papua misalnya, yang ada di Kondah, yang ada di Merauke, yang ada di mana-mana. Mereka ini kan, kita tidak ingin mereka berbenturan dengan TNI dan Polri. Yeah. Bukan itu. Kenapa? Ini karena ada tahapan yang tersumbat, yang ujungnya adalah konflik seperti itu dan berhadap-hadapan. TNI dan polisi kita ini digaji dari gaji rakyat untuk menjaga mereka, bukan untuk bentrok. Ini kepentingan korporasi. Jadi akhirnya kan menciptakan kesan begini, kita itu berpihak kepada korporasi dan mengabaikan masyarakat. Kan bukan begitu.
1: Padahal tidak seperti itu,
0: tidak
1: ya.
0: Tidak seperti itu. Jadi itu. Jadi soal solusi-solusi, kalau soal orang butuhkan tambang, tambang ini untuk apa? Jadi semua kita ini, ya ini membenarkan teori konsep negara pusat dan pinggiran, sentra and periferi. Orang sentra itu mereka yang punya teknologi, punya modal, punya pengetahuan, dan periferi daerah pinggiran adalah daerah penghasil, ambil hasil dari sini, pergi olah, jadi barang, dan dijual kembali ke kita sebagai konsumen atau pasar. Nah, tidak seperti itu. Dan kalau untuk Papua, saya punya konsep bahwa kita tidak bisa menjual semua dulu. Tambang tidak boleh, minyak tidak boleh, sawit juga tidak boleh. Kita pakai, ya kita seperti doa Bapak kami sudah. Makanan kami yang secukupnya. Cukup. Tidak usah jor-joran seperti ini sampai harus mengobral banyak izin. Nah, banyak perusahaan juga, ini yang ya, Menteri SDM Bahlil juga kan sendiri mengakui. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada kantornya di Papua sini.
1: Oke.
0: dia bayar pajak bumi dan bangunan. Jangan lupa, seperti kantor Freeport itu di Jakarta, saya harus bicara terbuka. Di Jakarta itu ada perda soal pajak air permukaan dan air bawah tanah. Bor sumur sudah kena pajak. Kan bumi air. Di Sorong Raya ini saya belum valid, tapi katanya ada belasan perusahaan yang tidak ada kantornya di sini. Mereka mengerjakan banyak, entah di sini mereka tidur di hotel kah, camp saja, terus balik ke Jakarta. Balik ke luar Papua. Terus kalau ada masalah seperti ini, kita mau komplain gimana?
2: Iya.
0: Kalau ada konflik perburuhan, buruh yang dipecat, kita mau mengadu kemana? Kalau ada limbah, kita mau mengadu kemana? Terus pemerintah mau tarik ini seperti apa? Jadi ini juga saya minta kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain untuk tertibkan ini. Jadi ya para gubernur, DPR di daerah, gunakan fungsi yang ada, bikin aturan, perda, soal ekonomi, perekonomian daerah, Papua Barat Daya misalnya. Baru di dalam situ baru bisa kelompokkan, korporasi, ekonomi makro, mikro, sampai bisa spesifik kayak afirmasi seperti OAP dan lain-lain sebagainya. Proyek-proyek multi-years, pembangunan jalan jembatan, memenangkan banyak perusahaan-perusahaan di sini. Saya kemarin sama balik Kementerian PU, saya bilang, masa begitu bodohnya orang di timur, di Papua sana, sampai gali got pun tidak ada lagi. Proyek itu babat jalan ini. Nah, jadi itu. Sehingga mereka, jadi begini, strategi, teorinya kan begini. Strategi investasi itu, ini mereka punya modal, punya teknologi, punya uang, kita punya kekayaan, bertemu dalam kerjasama yang namanya investasi, tanam modal untuk batas waktu tertentu, baru kita melakukan yang namanya alih modal, alih teknologi, dan alih pengetahuan. Seperti Freeport, puluhan tahun kemudian baru dirasa bahwa ada orang Indonesia sudah mampu untuk mengelola sebagian dari saham itu dengan teknologinya, dengan pengetahuannya, dengan anggarannya. Maka muncullah Inalum yang sekarang, yang katanya 50% saham dikuasai Indonesia. Apakah real time-nya begitu ataukah tidak, kan kita tidak tahu. Tapi bahwa itulah mimpi. Tidak ada orang yang mau bekerja sama terus. Itu kan bukan kerja sama, namanya ketergantungan. Saya sudah ke Jepang, sudah kemana-mana. Mereka membutuhkan investasi hanya untuk berapa waktu, jangka waktu. Menuntut mereka untuk kemudian mereka lepas dari itu, kemandirian.
1: Dari penjelasan Bung Agus, kalau dilihat sesuai apa prosedurnya, kok kayaknya bagus ya? Tapi pelaksanaan di lapangan?
0: Iya, ideal.
1: Ideal ya kalau dilihat,
0: selalu didengar. Secara teoritis, idealnya soal investasi itu kan strategi untuk melahirkan itu tadi, trickle down effect secara ekonomi. Gerakan menetes ke bawah. Menetes ke samping adalah berikan PAD kepada pemerintah. Menetes ke bawah adalah menyerap lapangan kerja. Lalu ada aktivitas bisnis, mobilitas di situ. Ada penduduk, ada orang di situ. Tapi kan tidak begitu. Ada perusahaan bawa karyawan dari luar. Lalu kemudian dibangunkan camp. Mereka tinggal di situ dalam rangka efisiensi dan lain-lain. Terus pendapatan. Persoalan-persoalan kontrak perburuhan ini juga banyak. Saya dari Klasop, perusahaan sawit, ya banyak juga diberhentikan tanpa pesangon yang jelas, tanpa santunan. Terus itu. Jadi mimpi indah. Mimpi indah di DEDK, desain untuk investasi kah? Seperti itu. Real time-nya kan tidak ada.
1: Tapi bagus sih akhirnya dengan isu bahwa akan dibangun kelapa sawit yang besar-besaran di Papua.
0: Jangankan kelapa sawit.
1: Muncul semua persoalan ini, kembali kita geber lagi berarti.
0: Ya. Sederhananya begini, Sorong ini hampir 16 kampus. Wisudawan mungkin satu tahun bisa 5.000 lah. Nah, perusahaan yang masuk di sini jumlahnya berapa?
1: Iya, bisa dihitung ya.
0: Pakai logika sederhana saja, apakah perusahaan-perusahaan ini terbuka diri melakukan job fair ke kampus-kampus,
1: iya,
0: menerima agar tidak ada pengangguran di sini. Semua orang tunggu ikut tes PNS. Ini kepada Dinas Ketenagakerjaan juga, Perindustrian dan Perdagangan, panggil semua perusahaan-perusahaan. Jadi buka loker, lowongan kerja, itu dilakukan publikasi. Info loker itu diumumkan di seluruh Sorong Raya ini. Hentikan bawa karyawan dari luar dulu. Jadi orang-orang ini, anak-anak mahasiswa yang pulang ini bekerja dulu. Kalau dia tidak bisa, itulah tugas perusahaan untuk memberikan pelatihan.
1: Yeah, yeah.
0: Saya kasih contoh misalnya petugas perhotelan. Kalau dia sudah 6 bulan, wajib seperti bank, harus diberikan pendidikan peningkatan kapasitas. Jadi mereka dipelatihkan, dikursus, dan macam-macam. Supaya kita sama-sama membangun daerah ini, menyiapkan orang, generasi muda, dan lain-lain. Selain serap mereka bekerja, berikan mereka pendidikan.
1: Okay.
0: Tidak bisa pola-pola perusahaan yang hanya rekrut karena tujuan ini, 6 bulan kemudian pecat, itu tidak boleh. Jadi ini saya minta kepada pemerintah daerah lakukan pengetatan terhadap yang begini.
1: Oke. Okay. Bang Gus, akhirnya hutan tetap dijaga, tapi ekonomi bisa tumbuh.
0: Iya.
1: Harapan itu masih ada nggak sih? Atau
0: harapan ini masih ada. Saya berkeliling di beberapa daerah, saya diskusi. Hari ini kita punya ikan tuna, tapi branded yang dipakai ekspor itu tuna Manado atau Bitung ke Jepang. Padahal ikan tuna ini mainnya tidak pakai kompleks.
1: Sapi punya nama, susu gitu ya.
0: Bisa jadi ikan tuna dari Raja Ampat yang ditangkap karena katanya dengar kabar kapal dari Sulawesi ke sini itu ibaratnya dia ikut arus turun. Dan itu mudah. Dan banyak perusahaan yang ramah lingkungan, seperti contoh mereka yang bikin keramba hapung terbesar. Kami ke Korea lihat itu, Jepang juga. Dan itu langsung melibatkan masyarakat. Jadi di hamparan laut itu mereka bisa bangun keramba hapung yang dalam jumlah besar. Dan itu kan laut terjaga. Kan bukan bom ikan.
1: Iya.
0: Ikan kita dapat, laut tetap terjaga, suplai listrik juga bisa dapat dari panel surya.
1: Oke.
0: Yang ditaruh apung di laut itu. Di Jepang kita lihat itu hampir bisa 10 km.
1: Oke.
0: Ditaruh mengapung di atas lautan begitu.
1: Okay.
0: Dan itu yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah.
1: Model ekonomi seperti itu cocokkah jika dibawa ke Papua?
0: Jadi ada, kita di DPD mengusung konsep green economy. Green demokrasi, green ekonomi. Jadi bahwa setiap keputusan kebijakan diambil harus menghormati lingkungan. Seperti kota, tak ada tata kota. Sekolah pun, RRI ini di depan kiri kanan bisa ada hari-hari tertentu. Bisa itu, terus soal sampah, pilih-pilih sampah basah ini kering, semua orang bertanggung jawab. Jadi waste management dan zero waste itu soal kesadaran dari rumah. Kita di Jepang kemarin kita lihat mereka belum punya undang-undang tentang sampah, tapi apa itu hanya kesadaran moral biasa. Jadi kita ini negara yang paling rajin bikin undang-undang, dan satupun pasal kita tidak jalankan. Mereka itu
1: latihan lain, main lain ini
0: potong,
1: ya.
0: Potong generasi. Kalau kita lihat anak kecil di Jepang itu kalau mau menyeberang jalan, kita, saya bicara begini mungkin penonton mungkin berpikir, ah itu kan Jepang. Mereka cerita ke kami bahwa mereka pernah seperti kita. Akhirnya kaisarnya itu yang ambil alih, pemimpinnya, untuk mulai. Jadi pernah mereka kumuh sekali, kotor sekali, pernah ada di masa seperti kita, tapi mereka mengambil keputusan. Dan ternyata keputusannya apa? Bukan perda, bukan undang-undang, tapi apa? Kampanye dari rumah ke rumah, setiap rumah. Akhirnya kalau kita lihat mereka jalan bawa kantung sendiri, terus ada sampah mereka isi, ya, mereka pilah, dan itu. Jadi green demokrasi itu menyangkut soal lingkungan dan kehutanan.
1: Oke.
0: Bagaimana menjaga hutan, menjaga bumi, menjaga kebersihan lingkungan. Kita di sini ya, maaf kata ya, maaf sekali ini. Sesuai undang-undang lingkungan hidup, oli-oli kotor itu tidak bisa dibuang oleh bengkel ke got-got. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, karena membuang zat lain. Oke, itu. Lalu, kita di sini sudah ada perda sampah dan lain-lain. Yang itu lingkungan nanti ada tema sendirilah soal lingkungan. Yeah. Karena tadinya saya ada mau program soal itu untuk di Sorong ini. Untuk kita mau berikan penghargaan pada mereka yang pungut sampah, pengepul yang mengumpulkan botol, kaleng, besi tua. Kita harus memberikan penghargaan. Karena mereka itu mau merubah sampah. Hmm. Itu orang-orang yang punya, selain bukan sekedar melihat itu sebagai hidup, tapi tanggung jawab ya.
1: Okay.
0: Nah, itu. Nah, soal kembali ke isu hutan, ini adalah bagaimana memecahkan antara ekonomi dan ekologi. Konsepnya tadi bilang betul, teori. Tambang, nanti kita akan buat ini, kawasan ini. Belum. Banyak sejarah di Indonesia, banyak kita gagal di bagian itu. Saya harus jujur mengatakan itu. Saya udah dari Belitung Timur, udah dari Kalimantan, sudah lihat. Reklamasi dan reboisasi hutan kembali, itu belum banyak berhasil. Kita harus jujur aja. Dan mengembalikan alam itu kan tidak bisa sesempurna lebih awal. Nah, kompensasi jasa jaga hutan, ini yang kami protes juga di atas. Kalimantan itu kan membabat hutan, tapi mereka mendapat jasanya, kompensasi untuk menanam, menjaga kembali hutan, itu dapat dana sampai ratusan miliar, ada yang 200-an miliar. Kami dari Kalimantan Barat itu mereka dapat sebesar itu, bahkan ada yang sampai triliun. Nah, kita Papua ini, kita jaga, kita punya hutan, tapi kenapa kita tidak dapat jasa itu? Nah, ada sekarang skema carbon trading itu pada masyarakat adat. Memang status kawasannya diusulkan. Dan itu harus dikerjakan oleh daerah, dilakukan pencatatan.
1: Yeah.
0: Sampai macam-macam skema peta, GPS, ada petugas yang turun menggambar itu. Lalu kemudian dimasukkan dalam dokumen, melakukan penghitungan, ada rumusnya. Menghitung sampai semuanya, barulah dikonversi menjadi rupiah.
1: Yeah.
0: Rupiah, tapi tidak bisa dibagikan fresh money untuk digunakan saja. Tapi dikembalikan dalam bentuk program lagi. Itu yang bisa bagi, macam-macam, bisa bangun homestay di tengah hutan, bisa macam-macam. Nah, RBP Red Plus itu kan ada juga. Itu terus banyaklah funding internasional yang anggarannya banyak. Tapi kan bukan mau tidak mau, syarat mutlaknya adalah kita harus memenuhi standar itu.
1: Yeah, okay.
0: Standar mereka yang ketat. Jadi itu. Dan itu. Jadi satu, kita harus berdiskusi soal energi terbarukan.
1: Mm-hmm.
0: Pembangkit listrik kita ini bukan belum punya Gunung Merapi. Bukan belum punya, tidak punya. Kalau yang tempat lain kan panas bumi itu kan salah satunya. Ya, ada di NTT, di Halmahera. Itu kan di luar negeri mereka sudah ke situ. Lalu bendungan yang besar yang bisa menghasilkan listrik belum. Saya lihat baru bendungan Danau Ayamaru, tahap pertama, tahap kedua. Sekarang lagi berjalan. Pak Yuda mungkin sudah jalan-jalan ke atas lihat.
1: Yeah.
0: Nah, itu tidak bisa dibangun untuk tinggal saya begitu. Tapi ya multi efek tuh manfaatnya.
1: Mm-hmm.
0: Bisa buat danau, kawasan wisata, tapi juga pembangkit listrik,
1: pertanian,
0: dialirkan pertanian, dan lain-lain. Tenaga angin, listrik tenaga angin, tenaga air, lalu matahari, kita punya banyak potensi itu. Harus prospek ke situ supaya hutan kita mau jaga. Karena sekarang kita teriak hutan, tapi kita tuntut listrik nyala. Kita teriak hutan, tapi kita masih mau, kita tolak sawit, tapi kita setiap hari seperti minyak goreng ini sudah sama banyaknya seperti air yang kita butuhkan. Terus kita tolak tambang, tapi menginginkan kita ada pegang HP juga.
1: Okay. Semuanya itu boleh jalan, semuanya itu bersama-sama, itu bisa ya?
0: Konsep keseimbangan tuh begini. saya bisa ambil 10, tapi saya harus bertanggung jawab kembalikan bisa 4-5. Artinya mereka yang buat tambang ini atau sawit yang sudah terlanjur jalan, mm-hmm. tidak bisa setelah tidak lahan tidak produktif lalu mereka pergi, jangan.
1: Oke, iya, iya.
0: Harus misalnya mereka, saya lihat di Manokwari, di mana itu kan ada traktor-traktor beli, apa beli lagi berdiri, mereka harus rubuhkan pohon sawit, gali sampai ke akar-akarnya karena akar sawit itu kan sampai ke bawah.
1: Iya.
0: Itu kan merusak tanah.
1: Merusak, betul, iya.
0: Nah, terus dipenggal sampai halus dihancurkan, dicacah begitu, baru dimasukkan tanah lagi untuk jadi humus. Nah, peremajaan lahan itu harus dilakukan untuk meninggalkan lahan yang bagus kembali. Sehingga itu. Lalu ada yang terlanjur, ini yang sebelum saya lupa. Sawit masuk itu kan tebang pohon dulu. Pohon ini dijual dulu oleh perusahaan ini. Jadi untung berkali-kali. Dan ini saya harus tegaskan di sini pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar, cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola.
1: Dikelola, oke.
0: Tapi itu dengan menghormati lingkungan dan melibatkan masyarakat. Pada intinya bahwa segala sesuatu sebelum landing sempurna dan tidak boleh konflik, harus bicara dengan masyarakat. Tadi saya mendudukan 3 pihak. Pemerintah sebagai regulator, korporasi sebagai operator yang menjalankan, masyarakat adat sebagai yang punya milik. 3 pihak bertemu,
1: yeah.
0: Itu kami tidak akan ribut dan
1: iya, bicara. Pasti aman ya kalau begitu ya. Sampai ribut pasti ada satu poin dari 3 itu yang tidak jalankan
0: tidak
1: dengan
0: jalan.
1: Benar.
0: Iya.
1: Bung Agus ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Kepingin lama-lama dalam podcast, tapi iya, memang saya tahu bahwa Bung Agus dengan tugas-tugas DPD yang tidak ringan dan selalu harus memang mendengarkan aspirasi. Ya. Kalau toh juga masyarakat selama nonton ini dan ini menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka yang mungkin ya, Bung Agus belum sampai ke tempat mereka saat ini. Ya. Kemana mereka harus menyampaikan ini?
0: Kami ada punya relawan seperti itu. Di Sorsel, di Tambrau, di mana-mana kita punya. Sehingga bisa, atau kami punya sosial media.
1: Okay.
0: Yang ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ya Bapak Ibu bisa masuk lewat kanal-kanal itu, berikan kronologis ya, apapun itu, dan kami akan tindak lanjut.
1: Pasti direspon ya Bu?
0: Ya, pasti direspon. Ada tim kita yang mengurus bagian itu.
1: Oke,
0: seperti itu.
1: Oke. Ya, kalau memang kita masyarakat Papua dan Papua tempat kita tinggal menjadi sorotan untuk memajukan perekonomian bangsa, kenapa tidak? Tetapi semuanya harus sesuai dengan koridor yang berlaku seperti ya, yang dijelaskan oleh Bung Agus tadi. Ya. Ya. Kalau toh kita mau menolak, ada juga suaranya, apa ada forumnya, kita bisa menyampaikan.
0: Dan apa
1: keberatan dan lain sebagainya, Bung Agus ya.
0: Apa solusinya?
1: Solusinya apa begitu ya?
0: Kita bisa tolak sawit, kita mau bangun pabrik ya, minyak goreng yang dari minyak kelapa, seperti Maluku Utara yang saat ini itu di sini juga.
1: Oke,
0: okay. Begitu.
1: Bung Agus, sekali lagi terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Sukses untuk tugas-tugasnya.
0: Siap, Bang Yuda. Terima kasih banyak. Masyarakat, ini podcast yang mendidik, mencerahkan, mencerdaskan. Inilah tugas-tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi. Yep. Bang Yuda dan RRI sangat luar biasa.
1: Terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Dan penonton podcast Torang Bicara, saya Yuda harus pamit. Terima kasih dan kesempatan. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu spesial saya di edisi podcast yang akan datang. Sampai jumpa.
0: Siap.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan 66 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lisci masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: well, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Atas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batar tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pur 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap, dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Atik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap bundar.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba. Ya,

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana,
3: usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama dengan kami. Baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Radio Republik Indonesia, langsung dari program A3. Dan sekarang ada pilihan lagu-lagu di 08 12 38 68 87 03 324 222. Ada Reunion dengan Syukuri, Smash Ada Cinta, Terry featuring Rio Febrian, Kemesraan, Truth dengan Separuh Hidupku, Yofi and Nuno, Galau, Slang dengan Terlalu Manis, kemudian ada Cintakan Membawamu Kembali dari EXO 9, ada Viera dengan Semua Tentangmu, Last Child, Rindumu di Sana, Chris Patti, Selalu Setia Untuknya. Terang Indonesia, selamat siang. Selamat siang, Pak Andi. Apa kabar, Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat ini, Mbak Nani.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Kalau lagunya terserah Mbak Nani ya.
0: Oh gitu,
1: cuma saya yang pilih. Cuma karena ini ada momen spesial, hari ini ada yang lagi berulang tahun gitu ya.
0: Oh, siapa kira-kira nih?
1: Ibu kita, Ibu Bidan Louis.
0: Oh, Ibu Bidan Louis, ulang tahun hari ini ya? Oh iya, waduh, terima kasih informasinya Pak Andi, nanti biar kita ucapin deh.
1: Insya Allah juga nanti di ruang rindu berjaringan nanti malam juga saya ini akan ucapkan.
0: Siap.
1: Jadi hanya itu aja, sekedar info gitu.
0: Oke, siap.
1: Yang pastinya buat Ibu Bidang Gue, semoga saya selalu beserta putranya ya, Dr. Andre.
0: Iya.
1: Semoga selalu sukses gitu ya.
0: Iya.
1: Di segala hal, termasuk Mbak Noni juga ya.
0: Terima kasih, Pak Andi.
1: Saya kira itu aja Mbak Noni ya.
0: Sama-sama. Thank you, Pak Andi. Iya, see you. Bu Bidan Louis, happy birthday. Selamat ulang tahun. Bahagia selalu, panjang umur. Doa terbaik untuk Bu Bidan Louis, sehat-sehat ya. Dan pastinya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Nah, spesial karena ulang tahun, gimana kalau kita dengarkan lagu ya dari apa namanya? Terry dan Rio Febrian, Kemesraan. Hey, supaya Ibu Bidan Louis juga dipenuhi cinta, kita semua dipenuhi cinta, dan juga buat Pak Andi juga semoga semuanya dipenuhi dengan cinta.

0: Oke, kembali lagi di 0812-3868-8703. Orang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang, orang Indonesia. Dengan Mama Monica di Kasim.
0: Mama Monica yang ada di Kasim. Oke, selamat siang Mama Monica. Di sana bagaimana? Hujan kah, gerimis kah, atau cerah nih?
1: Hujan besar kah, Ibu?
0: Aduh, ini paling enak kalau istirahat, tidur siang lagi. Silakan Mama Monica, mau request lagu apa? Ini ada Chris Patti, Last Child, Viera, EXO 9, Slang, Yovie and Nuno, Truth, Smash, dan Reunion. Mau yang mana?
1: Reunion saja.
0: Ya?
1: Reunion, Kak.
0: Oh, Reunion. Oke, siap. Silakan, mau request, mau kirim salam buat siapa?
1: Ibu Bidan Louis, selamat ulang tahun, semoga Tuhan memberkatinya.
0: Amin.
1: Ibu Hartini, Ibu Ana, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Puja, Ibu Puja, semua-semuanya lah.
0: Baik. Oke.
1: Selamat siang Ibu.
0: Selamat siang Mama Monica, salam buat semua yang ada di rumah, yang ada dengar juga. Iya, terima kasih. Mama Monica request lagunya Reunion dengan Syukuri.
2: Welcome to Reunion. Budi Haryono, Opet Alatas, Arya Baron, Ronald Fristianto.

0: Oke. 0951-3242 dan di 0812-3868-8703. Selamat siang, Torang Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Torang Indonesia. Kak Noni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama
0: tuh dikira 12. Astaga naga. Abis lama sekali tidak masuk sampai kita harus lupa-lupa suara lagi.
1: Tiap malam aku jari-jari ini secapi tidak bisa masuk.
0: Kan? Itu lagi. Semakin padat ya. Iya Mama Do, apa kabar? Sehat-sehat ya?
1: Iya Kakak Noni juga sehat.
0: Kan? Puji Tuhan, sehat. Silakan Mama Do, mau request lagu apa ini? Ada Smash, ada Cinta, Truth dengan Separuh Hidupku, Yofi N. Nuno, Galau.
1: Kakak Noni pilih satu, sudah satu salam untuk Ibu Bidan.
0: Siap.
1: 9 tahun, semoga sehat, panjang umur, sukses dalam tugas dan keluarga. Dan untuk semua pendengar setia, ada Abang Luhut, Puja di Bentuni, Ibu Pendeta, Pak Rete Burete, Ibu Pendinda di Bogor, Ibu Natalia, Bunda Elma, Fika, Ibu Farida, Ibu Hartini, dan semua pendengar setia Torang Indonesia, semoga terhibur. Kakak Noni, semoga tetap semangat.
0: Sama-sama Mama Do.
1: Terima kasih.
0: Ya. Salam untuk semua di rumah, sehat-sehat selalu. Mama Do, request lagu dan juga spesial buat Ibu Bidan ya, yang hari ini berulang tahun. Kita dengarkan sama-sama dari Slang Terlalu Manis.

0: Memang kalau kenangan yang indah itu terlalu manis untuk dilupakan ya, dan memang sulit untuk dilupakan. Nah, selamat siang Terang Indonesia.
1: Yoga Terang Indonesia, memang betul juga kan ini ya.
0: Iya.
1: Terlalu manis itu susah dilupakan, kalau pahit itu gampang deh.
0: Pasti tuh.
1: Tadi tuh saya mau request lagu itu.
0: Lagu ini yeah. Akhirnya diri saya putar jadinya.
1: Iya, makanya saya menikmati sekali mendengarnya. Mm-hmm. Nah, terus yang tersisa sudah.
0: Ini ada lagunya Smash, ada Cinta. Wah, separuh hidupku cut, ada YVN Nuno, Galam, EXO 9 dengan Cintakan Membawamu Kembali, Viera Semua Tentangmu, Last Child Rindumu Di Sana, Selalu Setia Untuknya dari Kris Pati. Mau yang mana, Bu?
1: Ya Kris Pati saja lah.
0: Asik, biar setia ya. Apapun yang terjadi tetap setia.
1: Sebabnya ini kayaknya itu cinta-cinta gak lulu.
0: Harus dong. Apalagi hari ini ada yang berulang tahun toh, Bu Bidan.
1: Yuk Kak, kita ke sana yuk, OTW ke sana tempatnya Ibu Bidan Luis. Sekarang dia pun nasi ini, nasi tumpeng tuh.
0: Asik,
1: kita rombongan ke sana. Oke, selamat berulang tahun Ibu Bidan Luis. Semoga diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
1: Terus Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima. Terus Pak Nasrun, Bang Luhut, terus Pandi Yudhistira, terus Pak Boy, Kak Riki, Kak Alan, terus Pak Jepri Haurisa, terus Pak Widi, terus Bang Benijo, Bang Luhut, dan nanti sisanya nanti di kondang sudah Kak Noni.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Kak Noni. Selamat bertugas, Tuhan berkati selalu.
0: Oke, sama-sama Bu Bida. Bu bye-bye. Ana, dadah bye-bye. Bahagia selalu, semangat selalu Bu Ana. Kris Pati, selalu setia untuknya.

Boleh silahkan di 0951324222 dan di 0812-3808-8703 dengan Torang Indonesia. Masih ada kurang lebih 16 atau 17 menit ke depan yang mau request lagu, boleh silahkan. Saya masih punya Smash dengan Ada Cinta, Truth dengan Separuh Hidupku, Yovi and Nuno Galau, EXO 9 dengan Cintakan Membawamu Kembali, Viera Semua Tentangmu, Last Child juga dengan Rindumu Di Sana. Buat Pak Rete dan Bu Rete, apa kabar? Selamat siang. Bu Hartini gimana nih? Lagi sibuk makan siang atau lagi ngapain nih ya? Terus juga buat Pak Deki, buat Bang Luhut, Bu Bidan ya, gimana kabarnya? Lagi sibuk kali ini ya menerima kunjungan dari tamu-tamu yang mau memberikan ucapan selamat. Spesial untuk Bu Bidan Luis yang lagi berbahagia. Happy birthday, selamat ulang tahun ya. Terus juga mau ngucapin selamat siang dulu buat Pak Jerry, Pak Jeffrey Haurisa sekeluarga, buat Pak Willy, untuk Bunda Els, Bunda Natalia, kemudian Pak Nasrun, Pak Leman juga. Kemudian juga ada pokoknya banyak lah ya yang suka bergabung di siang hari ini. Selamat siang Terang Indonesia. Puja juga apa kabar? Selamat siang. Wih, tidak ada suaranya. Oke, dan juga ada Dax juga, apa kabar ya semuanya. Puja yang ada di Bintuni. Saya mau kasih lagunya Smash dengan Ada Cinta.

0: Baik, di siang hari ini masih ada Last Child ya dengan Rindumu di Sana. Viera, Semua Tentangmu, Cintakan Membawamu Kembali dari EXO 9, YVN Nuno, Galau Separuh Hidupku dari Truth. Oke, Terang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Pak Leman. Abis saya baru habis absen, langsung masuk ya.
1: Nasrun.
0: Pak Nasrun, sorry Pak Nasrun, sorry. Iya, saya baru habis absen tadi.
1: No, gitu ya. Saya Pak Rindu di mana?
0: Kenapa?
1: Lagu tadi.
0: Rindumu di Sana, Last Child.
1: Nah, itu. Saya kira Rindumu di mana, padahal di sana.
0: Silakan, Pak Nasrun.
1: Sama-sama, Pak Doni, sama juga.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Ibu Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Ulti, Sada Puja, ada Ibu Ana, ada Mas Surya, Pak Widi, ada Ria Jakarta, Dina di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu semuanya tanpa kecuali pembalap. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Nasrun. Selamat siang ya. Oke, lagi di request Pak Nasrun dari Last Child, Rindumu di Sana.

0: Papua Barat Daya sudah sejalan dengan kerangka pengendalian inflasi TPID melalui konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Bank Indonesia juga berharap pelaksanaan Sigrag PBD tidak hanya mendistribusikan pangan murah, tetapi turut mampu mempengaruhi keseimbangan harga di pasar agar inflasi yang dicatat Badan Pusat Statistik dapat terkendali.
1: Kita Provinsi Papua Barat Daya sudah mencapai 7,71% Bapak Ibu. Year on year, berarti harga pangan kita itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pangan yang terjadi pada tahun 2025. Oleh karena itu, maka kita perlu sinergi untuk melakukan kegiatan khususnya dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga pangan. Karena harga pangan itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Oleh karena itu sinergi gerakan Sigrag PBD ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali dan ini patut kita memberikan apresiasi.
0: Setian menjelaskan program Sigrag PBD ditargetkan berjalan sekitar 10 hingga 15 kali setiap bulannya. Dengan pelaksanaan ini sesuai kondisi harga pangan di pasar, komoditas yang dijual nantinya juga bersifat fleksibel sesuai hasil pemantauan harga oleh dinas terkait. Program Sigrag PBD sendiri akan dijalankan melalui koordinasi rutin TPID bersama dinas teknis terkait guna menentukan lokasi pelaksanaan dan komoditas prioritas berdasarkan pengembangan harga pangan di pasar. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, lebih dari 4.000 pelaku usaha dan influencer di Kabupaten Teluk Bintuni akan didata dalam sensus ekonomi tahun 2026. Laporan Dina Rianti.
3: Sensus ekonomi tahun 2026 kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni akan mulai dilaksanakan. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Teluk Bintuni sudah siap melaksanakan sensus ekonomi tersebut. Kepala BPS Teluk Bintuni Maimun pada Senin 4 Mei 2026 mengatakan tahapan sensus ekonomi dimulai sejak 1 Mei dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Mengawali sensus tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi, komunikasi, dan diplomasi kepada pemerintah daerah maupun pemilik usaha serta masyarakat.
4: Sensus ekonomi ini dimulai dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus. Sekarang posisi Mei ini dalam rangkaian ekonomi melakukan koordinasi, komunikasi, diplomasi ya dengan pemerintah daerah maupun dengan pemilik usaha dan masyarakat. Kami secara sistem sudah melakukan testing email ke usaha besar dan nanti mereka lakukan pengisian secara mandiri. Untuk door-to-door-nya di tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
3: Dijelaskan ada sebanyak 4.719 pelaku usaha yang akan didata dalam sensus ekonomi tahun 2026. Data ini masih bersifat sementara dan dimungkinkan akan ada penambahan setelah relawan turun ke lapangan. Kepala BPS juga meminta kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk menerima petugas BPS yang datang di rumah untuk melakukan sensus. Ia juga meminta masyarakat untuk proaktif memberikan jawaban yang benar untuk mendukung keakuratan data.
4: Nah, semua usaha kita data, baik dari kategori pertanian, pertambangan, industri, jasa, termasuk juga influencer, jadi pro yang monetize itu kita data. Jadi semua usaha itu kita data, baik yang online, offline, semua kita data semua. Termasuk bagaimana untuk menjaring usaha yang online itu, kita nanti akan mendatangi masing-masing rumah, tiap keluarga untuk didata. Jadi tidak hanya usahanya, tapi sosial ekonomi pun kita data. Untuk itu, kita minta bantuan semua pihak, baik pemerintah daerah, teman-teman di OPD, masyarakat, pemuka agama, termasuk wartawan ya. Jadi kita minta untuk menyebarkan ini semua ke masyarakat. Kalau PPS, petugas PPS datang, tolong terima dengan baik, jangan pernah ditolak. Nanti kalau ditolak, data besok ibu nggak masuk. Terus yang kedua, berikanlah jawaban yang benar, karena data akurat itu dimulai dari jawaban yang benar. Terus jangan khawatir ya, kalau Bapak Ibu nanti diminta omset, pendapatan, termasuk aset-aset rumahnya, jangan pernah takut karena data Bapak Ibu semua dilindungi oleh undang-undang kerahasiaannya, termasuk BPS.
3: Sementara itu Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuy telah menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Bupati secara khusus telah mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan pada 27 April lalu. Dalam surat edaran tersebut, Bupati memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari OPD, kepala distrik hingga kepala kampung untuk mendukung kegiatan ini. Selain itu, ia juga meminta kepada semua pelaku usaha BUMN, BUMD, swasta baik skala besar, menengah maupun skala kecil untuk mendukung dan memahami kerahasiaan data. Dari Teluk Bintuni, Popo Beradi Narianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Papua Barat Daya mengapresiasi pelaksanaan Maxim Quiz untuk pelajar SMA di Sorong guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selengkapnya

0: Dilaporkan Tika Audia.
1: Sebagai bentuk usaha meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan berbahasa Inggris generasi muda di Papua Barat Daya terus didorong melalui berbagai kegiatan edukatif. Salah satunya lewat kolaborasi antara perusahaan transportasi online Maxim bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menggelar kompetisi Maxim Quiz English Brain Game di Auditorium BPVP Sorong. Kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris itu diikuti sebanyak 80 pelajar dari 18 SMA SMK sederajat di Kota Sorong yang terbagi dalam 42 tim. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi perlombaan dengan menjawab berbagai pertanyaan pengetahuan umum dan kemampuan berbahasa Inggris. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau memberikan apresiasi kepada Maxim dan seluruh panitia yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi pelajar di daerah tersebut. Menurut Nausrau, kemampuan berbahasa Inggris saat ini menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin terbuka. Ahmad Nausrau menilai kompetisi semacam itu memiliki nilai strategis dalam memotivasi pelajar agar lebih percaya diri dan mampu mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris sejak dini.
2: Maxim Transportation memberikan kepedulian yang nyata terhadap layanan, tidak hanya kepada layanan publik pada masyarakat Papua Barat Daya, tetapi juga ikut peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Bahwa bahasa Inggris ini memiliki arti yang amat penting sekali. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa yang dengannya kita kemudian mempelajari teknologi, kemudian komunikasi dengan dunia internasional, dan juga tentunya banyak manfaat lainnya yang bisa kita peroleh dengan bahasa Inggris.
1: Head of Subdivision Maxim Sorong Fandi Usman mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda di Papua Barat Daya.
3: Kemudian hari bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini agar kegiatan seperti ini bisa jadi lebih banyak dengan kami menggandeng Jawara Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMK Kota Sorong, sehingga ketika tim MGMP ini dapat melaksanakan kegiatan, dapat diliriklah oleh pihak pemerintah agar bisa menjadikan tim MGMP ini sebagai event organizer dalam rangka melaksanakan kegiatan sifatnya edukatif.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepercayaan diri para siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan tersebut menjadi penyelenggaraan perdana Maxim di tanah Papua setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Denpasar, Makassar, hingga Ambon. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Pendengar, Bupati Teluk Bintuni secara resmi melepas calon jamaah haji menuju Manokwari dan Embarkasi Makassar.
4: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manimbui melepas calon jemaah haji menuju Kabupaten Manokwari pada Selasa 5 Mei 2026. Sebanyak 17 orang calon jemaah haji akan berangkat menuju Manokwari bergabung dengan rombongan kabupaten lain menuju Embarkasi Makassar pada 9 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati berpesan 5 hal penting, yakni agar calon jemaah haji menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kualitas ibadah dengan menjaga kekusukan, memelihara kebersamaan dan kekompakan dalam kloter dengan saling membantu dan menguatkan, serta menjaga sikap dan nama baik daerah.
5: Jagalah kesehatan fisik dan mental, karena ibadah haji membutuhkan ketahanan tubuh dan kesehatan mental. Kualitas ibadah dengan menjaga kekusukan serta tuntunan syariat. Ketiga, melihara kebersamaan dan kekompakan dalam kloter dengan saling membantu dan saling menguatkan. Keempat, jagalah sikap dan nama baik kepada pemimpin sebagai duta dan mempersatukan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, dan menjunjung nilai kebaikan.
4: Sementara itu, menurut Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Teluk Bintuni Abdul Mu'in menuturkan, saat ini jumlah calon jemaah haji Teluk Bintuni mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran jumlah kuota haji ke berbagai daerah yang memiliki daftar tunggu lebih banyak di atas 15 tahun.
5: Kuota kita Bintuni biasanya 37, hari ini 17, dan dipangkas sebanyak 20. Dengan alasan menteri baru ini, kita mendahulukan calon jemaah haji yang secara nasional masih banyak yang pendaftarannya
6: tahun 2011-2012 itu yang didahulukan. Sementara kita di Papua Barat yang berangkat ini adalah rata-rata pendaftar 2014 bahkan sudah ada yang 2015. Makanya didahulukan di daerah lain, diutamakan daerah lain yang daftar pemuda lebih lama.
4: Abdul Muin mengharapkan masyarakat Teluk Bintuni bisa memaklumi aturan yang ditetapkan. Diperkirakan ke depan akan ada aturan baru yang mengharuskan batas waktu tunggu selama 26 tahun secara serempak. Sementara itu, salah satu calon jamaah haji Teluk Bintuni, Hamzanika, menuturkan telah menunggu selama 11 tahun untuk bisa mengikuti ibadah haji tahun ini. Meskipun memasuki usia lansia, ia tetap bersemangat untuk pergi berhaji bersama istri yang sudah berusia 71 tahun.
7: Sudah 70 tahun.
4: Jadi bapaknya yang tertua di sini ya?
7: Saya.
4: Dari rombongan ini?
7: Iya.
4: Terus bapak mendaftar dari tahun berapa?
7: Tahun 2015. Sebenarnya 2023, tapi karena halangan COVID 2 tahun, akhirnya mengundur ke 2023.
4: Persiapannya Bapak untuk ikut berangkat hajinya, apa saja yang Bapak sudah siapkan?
7: Sudah siapkan obat-obat untuk kesehatan.
4: Punya riwayat sakit atau tidak?
7: Penyakit gula. Gula ibu lambung. Ya, mudah-mudahan mendapat bantuan sedikit dari pemerintah Kabupaten Kota.
4: Meskipun berhaji di usia lansia, Hamzah berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sosialisasi mitigasi perubahan iklim di Raja Ampat, dorong pembentukan program Kampung Iklim atau Proklim, dan kita ikuti laporan Padli Ramdan.
8: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengadakan sosialisasi upaya pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Selasa 12 Mei 2026. Sosialisasi ini dihadiri puluhan siswa, guru, kepala sekolah, aparatur sipil negara, dan sejumlah warga. Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini, pegiat lingkungan dari LSM Sorong Peduli Lingkungan Eko Rianto. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Marta Vina Isir, mengatakan, melalui kegiatan ini, DLH ingin mengedukasi warga terkait perubahan iklim, penyebabnya, dan bagaimana melakukan upaya mitigasi guna mencegah terjadinya perubahan iklim. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah perilaku masyarakat yang belum peduli pada lingkungan. Misalnya, membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan pohon secara liar. Perilaku ini yang kemudian membawa perubahan iklim dan mendatangkan bencana banjir hingga longsor.
9: Jadi di sini kita mengajak masyarakat bagaimana memperhatikan lingkungan, perilaku yang harus sebagaimana mestinya mereka lakukan untuk mengatasi perubahan iklim itu. Dan kegiatan ini kami berharap juga bahwa nanti, pasti masyarakat juga berharap ya, bahwa nanti kita akan tetap lakukan itu dengan adanya kita mau membuat pencanangan program Kampung Iklim. Tapi untuk yang tadi ini kita belum buat ke situ, tapi rencana kedepannya kemungkinan nanti kita akan datang kembali ke sini untuk kita menetapkan kampung-kampung yang akan kita tetapkan sebagai kampung proklim.
8: Melalui sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup, kata Marta Vina, masyarakat bersama aparatur kelurahan dan distrik untuk bisa membangun kepedulian pada lingkungan dan menjaga alam demi generasi selanjutnya. Penggiat lingkungan Eko Rianto mengungkapkan bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh banyak orang. Misalnya, suhu udara di sekitar yang cenderung panas dan hal ini berbeda dengan kondisi 10 atau 20 tahun lalu. Tugas untuk melakukan pencegahan perubahan iklim dan kerusakan alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak. Eko meminta semua orang untuk mulai bergerak melakukan aksi sederhana di lingkungan terkecil sebagai upaya mencegah terjadinya perubahan iklim. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan pemilahan sampah hingga membentuk program Kampung Iklim. Warga bersama DLH perlu terus bersinergi agar program Proklim bisa membawa perbaikan kondisi lingkungan.
10: Teman-teman yang hadir tadi itu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, segera berkoordinasi dengan teman-teman lingkungan hidup setempat untuk didaftarkan dalam program Kampung Iklim. Karena kalau ada program Kampung Iklim, pasti nanti akan ada pendampingan. Dan salah satu pendampingannya itu bisa dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Di sana mereka dilakukan kegiatan pendampingan baik adaptasi, mitigasi maupun kelembagaan kelompok seperti itu, supaya kalau ada pendampingan sekali lagi, mungkin hari ini mereka swadaya, tapi kalau dinas melihat bahwa program itu bagus untuk Waisai ini dan sangat bermanfaat buat masyarakat dan bisa ke depan dilakukan penganggaran, wah itu sangat luar biasa lagi.
8: Dalam kegiatan sosialisasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menyerahkan sebanyak 70 bibit pohon kepada Sekretaris Distrik Waisai Kota untuk selanjutnya dibagikan kepada warga sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penutupan seleksi Pantuher Paskibraka 2026, Sekda Kota Sorong tekankan disiplin. Kita ikuti laporan selengkapnya.
11: Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku menekankan pentingnya kesiapan mental, spiritual, disiplin dan fisik bagi para calon paskibraka yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat penutupan pelaksanaan seleksi penentuan akhir calon paskibraka Kota Sorong tahun 2026 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Sorong di Gedung Lambert Jitmau pada Selasa 12 Mei 2026. Sekda Rudi Laku menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti tahapan panjang hingga tahap penentuan akhir. Menurutnya, para peserta merupakan generasi muda terbaik yang siap mengemban tugas negara sebagai pengibar bendera merah putih pada upacara 17 Agustus nanti. Ditegaskannya, proses seleksi paskibraka dilakukan secara ketat dan objektif karena dibutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan mental, spiritual, serta kekuatan fisik untuk menjalankan tugas dengan baik. Dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi, hanya peserta terbaik yang akan terpilih untuk bertugas. Meski demikian, ia meminta peserta yang belum lolos seleksi agar tidak berkecil hati. Menurut Sekda, keterbatasan kuota menjadi alasan utama tidak semua peserta dapat terpilih, bukan karena peserta lainnya tidak memiliki kemampuan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi dan juga Seimbang serta Aman, berbasis potensi sumber daya lokal.
12: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman atau B2SA berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bidang 3 TP PKK Papua Barat Daya, Sarlota Malagam, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Papua Barat Daya, Ana Cenau, bersama pengurus TP PKK Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Sarlota Malagam mengatakan lomba yang melibatkan TP PKK se-Papua Barat Daya tersebut merupakan langkah nyata untuk mengingatkan masyarakat atas pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
13: Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagai pengetahuan dan pengalaman antara kita semua, sehingga manfaatnya dapat tersebar luas ke lingkungan masing-masing. Hari ini menu yang disiapkan atau yang disajikan, yang dilombakan adalah pangan lokal. Menu ini sudah disiapkan setiap kali di setiap rumah tangga kita, apalagi kita ini sebagai ibu-ibu rumah tangga.
12: Meski terdapat penilaian dan penetapan juara, Sarlota menegaskan tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan sehat berbasis sumber daya lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Papua Barat Daya mengirim pemuda OAP mengikuti pelatihan migas di Cepu. Kita ikuti laporan Lucy Arebo.
14: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral secara resmi memulai program pelatihan vokasi bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi, Kementerian SDM Cepu, Waskito Tunggul Sasmito, yang diwakili oleh FX Yudi Triyono STMT, Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia, bersama Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya, Suroso SIPMA. Kerjasama strategis ini bertujuan untuk membekali 64 orang pencari kerja orang asli Papua dengan keterampilan teknis di sektor industri migas. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 bersumber dari dana Otsus Papua. Oleh karena itu, semua peserta pelatihan tersebut semuanya orang asli Papua. Pelatihan yang akan berlangsung selama 27 hari ini mencakup 3 bidang kejuruan utama, yakni operator mobile crane, operator forklift, dan juru ikat. Sementara untuk pelatihan operator pembersihan latihan sumur akan direncanakan pada bulan Juni mendatang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya Suroso menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tapi juga bersertifikat nasional. Sementara itu, Kepala PPSDM Migas ESDM Cepu menyambut baik inisiatif pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Beliau menyatakan kesiapan instansinya untuk memberikan pendidikan terbaik dengan standar industri global agar para peserta siap bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional. Persiapan ini dilatar belakangi oleh kondisi faktual di daerah, di mana kebutuhan akan tenaga kerja teknis bersertifikat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri energi di wilayah Papua Barat Daya. Dengan sertifikasi BNSP, para lulusan pelatihan ini diharapkan memiliki daya tawar tinggi di hadapan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di tanah Papua. Setelah menyelesaikan pelatihan intensif dan sertifikasi, para peserta diharapkan dapat segera terserap ke dalam bursa kerja atau mengisi posisi-posisi strategis di berbagai proyek industri yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peningkatan destinasi wisata di Sorong Selatan terkendala anggaran. Ikuti laporan dari Citra. Produksi Stasiun RRI Temina Buan.
15: Wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sejumlah objek wisata yang sangat menarik. Namun hal ini belum dikelola secara optimal karena terkendala keterbatasan anggaran. PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sorong Selatan, Hengki Gogoba, kepada RRI mengungkapkan potensi wisata di Sorong Selatan sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, potensi wisata yang ada dapat berdampak juga pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun semua itu tidak dapat berjalan optimal karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, Hengki Gogoba mengharapkan kepada tim eksekutif anggaran daerah agar dapat memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan destinasi wisata yang ada.
16: Memang Sorong Selatan itu memiliki potensi yang perlu dikembangkan yang sangat menjanjikan. Cuma kemudian, ketika kita menginginkan hal yang besar, maka kita harus menyiapkan anggaran yang besar juga. Mungkin kita membawa uang kecil, ya pasti hasilnya kita kecil. Pariwisata itu termasuk OPD, rumpun ekonomi, ya Desember misalnya. Bisa kita kembangkan, cuma kembangkan dengan apa? Ujung-ujung kita bicara money toh. Nah, harapan kita ke depan, saya sebagai pimpinan di dinas ini berharap bahwa untuk mendongkrak PAD di Sorong Selatan yang sebenarnya ada di pariwisata. Cuma sampai dengan hari ini, saya masuk ini, saya lihat anggarannya tidak terlalu meyakinkan untuk mendongkrak beberapa destinasi di pariwisata yang dikembangkan. Saya harap kepada pemerintah dalam hal ini Bupati dengan pengambil kebijakan terutama tim TPAD ditetapkan anggaran yang bisa maksimal untuk bisa berubah. Ketika wisata itu kembangkan, masyarakat di situ akan ekonominya berubah.
15: Lebih lanjut dirinya mengatakan akan berupaya melakukan terobosan, yakni melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna menopang keterbatasan di daerah dalam upaya mendorong peningkatan destinasi wisata. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, selanjutnya kita ikuti bersama perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan perkirawan BMKG Sorong, ada Afif. Silahkan laporan Anda.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Rabu 13 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga berawan tebal dan dapat berpotensi terjadinya hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari di wilayah Kabupaten Sorong, Tambrau, dan juga wilayah Sorong Selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 17 WIT, Sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 WIT. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Sorong sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Informasi Dinamika 15, Korwil Nusantara 2 baru saja Anda ikuti pendengar. Dan sesaat lagi akan ada rangkaian informasi-informasi terkini lainnya yang mau kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, wah ini kalau kita bicara soal Piala Dunia bulan depan ini, aduh setra tahu sudah. Ini siap-siap banyak yang akan nonton dan kebanyakan Piala Dunia itu akan dimulai di pagi hari dan juga siang hari. Ini yang kerja ini pasti sutra konsentrasi kerja gara-gara ingin menonton sepak bola. Tapi rame ya, kalau bisa nonton rame-rame di kantor tahu begitu. Oke, dan salah satunya nih persiapannya ini tinggal menghitung waktu, tinggal menghitung minggu ya, karena bulan depan di bulan Juni akan ada perhelatan Akbar Piala Dunia 2026. Seiring dengan meningkatnya antusiasme jelang upacara pembukaan Piala Dunia, FIFA akhirnya resmi mengumumkan deretan artis ternama yang akan tampil di Piala Dunia 2026 atau pembukaan Piala Dunia 2026 yang punya konsep berbeda dibanding edisi sebelumnya. Dan turnamen kali ini akan menghadirkan ada 3 upacara pembukaan atau opening ceremony. Di antaranya tersebar di negara-negara tuan rumah turnamen, yakni Kanada 3 tuan rumah ya, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Jadi tiga-tiganya itu akan ada opening ceremony. Pembukaan di Amerika Serikat akan dimeriahkan oleh musisi-musisi dunia yang terkenal seperti ada Katy Perry, Lisa Blackpink. Waduh ini kalau seandainya BTS ada lagi bagaimana ya? Ada Tyler, ada Future, ada Anita dan Rema. Upacara pembukaannya akan berlangsung di Los Angeles dan ini juga mencerminkan skala yang luar biasa yang dimiliki oleh FIFA di Piala Dunia 2026 ini, disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya deretan artis tersebut mencerminkan keragaman budaya Amerika Serikat dan dinamika komunitas diaspora yang ada di sana, sekaligus menunjukkan pengaruh negara itu terhadap dunia musik dan juga budaya pop. Sedangkan yang ada di Meksiko sendiri, upacara pembukaan akan dimeriahkan oleh J Balvin, ada band rock Mana, Alejandro Fernandez dan Belinda. Sementara itu di Kanada akan menghadirkan Michael Bublé, Alanis Morissette hingga Alicia Hara. Aduh, mantap ya. Upacara akan dimulai kurang lebih 90 menit sebelum kick off pada hari Jumat 12 Juni 2026. Pukul 16.30 menit waktu setempat atau sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Barat. Berarti setengah 7 di waktu Indonesia Timur. Dan pintu stadion akan dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai. Amerika Serikat akan berhadapan dengan Paraguay dalam pertandingan pembuka mereka yang ada di Piala Dunia 2026. Dan turnamen ini akan mencetak rekor dengan total 104 pertandingan yang diselenggarakan di 16 kota di 3 negara. Dan bersyukur bahwa TVRI dan juga RRI dipercayakan sebagai official partner dari FIFA untuk perhelatan Akbar Piala Dunia 2026 ini. Untuk TVRI sendiri yang akan menyiarkan secara langsung, secara live pertandingannya, dan RRI ya secara audio itu juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar Marvel Studio akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka, Vision Quest ya. Serial ini dibintangi oleh Paul Bettany dan akan tayang di Disney mulai 14 Oktober 2026. Melansir dari Collider, pengumuman itu disampaikan dalam acara Disney Upfront ya. Namun hingga kini Marvel masih belum mengungkap kira-kira apakah serial tersebut akan dirilis sekaligus atau menggunakan format episode mingguan. Karena kan biasanya ada episode-episode mingguan juga ya. Nah, dalam Vision Quest itu, Paul Bettany akan kembali memerankan White Vision. Ceritanya akan melanjutkan peristiwa sebelumnya setelah Wanda Vision dan berfokus pada usaha Vision untuk menyusun kembali ingatan serta sisi kemanusiaannya. Dan serial ini juga menghadirkan kembalinya James Spader sebagai Ultron. Karakter tersebut terakhir munculnya di Avengers ya, Age of Ultron, lebih dari satu dekade lalu. Nah, selain itu ada Farhan Tahir juga kembali memerankan Raza, karakter yang pertama kali muncul di Iron Man. Beberapa pemain lainnya juga ikut bergabung, ada Emily Hemspire, ada Orla Brady, Tanya Miller, Lauren Moraes, dan juga Todd Stashwick. Ya, seperti apa nanti serialnya? Kita tunggu saja kira-kira tayangannya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: ko mamumpaw, malalim ko door. Malalim na bisik, mam ko mamalang. Malalim na bisik, mam ko mamalang, tolong pobok, kumasak, mesing.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

Mahasiswa Gen Z di Amerika Serikat ya, ataupun juga di belahan dunia lainnya dilaporkan kesulitan membaca, bahkan untuk memahami kalimat pendek dalam konteks akademik pun juga mereka sangat-sangat minim. Di Indonesia sendiri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti sempat mengungkapkan ada dua faktor yang tidak terpisahkan dari rendahnya skor PISA. Skor PISA itu adalah program for international student assessment di Indonesia. Kedua hal itu adalah tingkat literasi dan numerasi anak Indonesia yang masih sangat minim. Kerap kali soal matematika dijelaskan dalam sebuah narasi atau soal cerita. Ketika literasi anak Indonesia rendah dan dia malas membaca, maka soal cerita itu tidak akan terpecahkan. Kan kita ada soal cerita ya, misalnya ayah membeli 10 ekor ayam. Kemudian 10 ekor ayam itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kayak gitu-begitulah. Itu anak-anak agak sulit memahami. Banyak soal yang disebutkan dalam bentuk narasi cerita ya. Itu sulit untuk dipecahkan kira-kira. Itu mencetokkan soal-soal cerita seperti apa. Benarkah ada fenomena Gen Z ini malas membaca? Dan survei membuktikan hal itu benar terjadi. Mereka rata-rata malas membaca. Dan Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI Aris Hilman Nugraha juga mengungkapkan hal sebaliknya. Ia menyoroti meningkatnya minat generasi muda terhadap buku dan perpustakaan dalam seminar nasional merawat pustaka dan memartabatkan bangsa. Digelar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga secara daring di hari Selasa kemarin. Menurutnya hasil riset industri perbukuan pada akhir 2025 menunjukkan bahwa anak muda Indonesia masih memiliki ketertarikan tinggi terhadap budaya membaca. Ini hasil survei tahun 2025 bahwa anak-anak itu suka membaca. Tapi berbeda juga dengan yang kita temui di lapangan ya. Karena ada banyak ya anak-anak muda tuh yang ternyata malas membaca, tapi juga banyak juga yang masih suka membaca. Kadang juga mesti diarahkan begitu sehingga mereka bisa memahami apa yang mereka baca. Selain itu juga disampaikan bahwa Gen Z ini memang harus betul-betul diberikan pemahaman supaya dan juga diberikan stimulan agar mereka aktif bahkan juga mau membaca dengan memberikan literasi ya, budaya literasi kepada mereka, kemudian banyak memberikan buku-buku bacaan sehingga mereka suka untuk membaca. Karena kadang-kadang anak-anak ini sudah lebih banyak dengan gadget ya, dengan handphone, sehingga waktu ataupun juga porsi mereka membaca itu agak-agak minim dan berkurang.

Informasi lainnya juga untuk Anda di sore hari ini, pendengar, bagi Anda yang juga lagi monitor ya di sore hari ini, nih besok umat Kristiani akan melaksanakan atau merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ya, dan juga ini sebagai bukti bagaimana cinta Tuhan ketika ia hadir di tengah-tengah bumi ya, kemudian juga ia mati, kemudian ia disalibkan, kemudian juga ia bangkit ya, setelah itu ia naik ke surga ya. Ini juga setidaknya besok ada kegiatan-kegiatan ya yang diselenggarakan, salah satunya adalah kegiatan ibadah ya, yang memang harus diikuti oleh seluruh umat Kristiani yang akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, adapun juga pastinya makna tentang hari kenaikan Yesus Kristus ya, yang juga memiliki makna mendalam bagaimana keberadaan Yesus Kristus ini menjadi simbol ya, untuk memberikan rasa aman, kemudian juga memberikan perlindungan ya kepada seluruh umat Kristiani yang juga akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga pastinya ya. Oke, dan juga pendengar, ini maknanya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu sebagai bukti cinta kasih Tuhan bagi setiap umat manusia ya. Terus kemudian juga ia juga memberikan penolong ya, yakni mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong untuk menjaga, melindungi setiap kita. Intinya kita tetap melaksanakan apa yang menjadi perintahnya sesuai dengan isi kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, kemudian mengasihi sesama ya, melakukan kebenaran, menghindarkan hal-hal ataupun juga kehidupan yang bisa membawa kita, menjerumuskan kita kepada dosa dan lain sebagainya. Selamat mempersiapkan diri ya, khususnya bagi umat Kristiani besok yang akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pendengar, sore hari ini informasi yang mau saya hadirkan untuk Anda. Salah seorang anggota Polri di Polda Papua Barat Daya akhirnya diberhentikan dengan tidak terhormat dari kepolisian. Ya, ini Bribda M. Arfandi Manaf yang merupakan anggota oknum anggota Polda Papua Barat Daya diberhentikan dengan tidak terhormat setelah menjalani sidang kode etik profesi Polri yang dipimpin langsung oleh AKBP Matias Yosias Kreis selaku ketua komisi pada sidang yang dilaksanakan di Mako Polda Papua Barat Daya di hari Selasa kemarin. Di mana yang bersangkutan terlibat kasus penganiayaan atau penikaman yang mengakibatkan Ardalina Lanuhu sebagai iparnya mengalami luka berat dengan 8 luka tusuk di tubuhnya. Akibat luka itu, korban sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Salebi Solo, sedang motif dari kejadian itu adalah dendam. Dan atas kasus itu dan dasar itulah akhirnya Muhammad Arfandi Manaf dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat yang mencederai institusi Polri dan bertentangan dengan norma hukum maupun etika kepribadian anggota Polri. Dan atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 14 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah nomor 1 tentang tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang menyatakan bahwa anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian. Selain itu juga PLT Kabid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny menyatakan bahwa yang bersangkutan juga dinyatakan telah melanggar kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf C angka 1 yang menegaskan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika berkewajiban berkepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum serta pasal 13 huruf M yang menyatakan bahwa setiap pejabat Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Selamat sore buat semuanya yang lagi gacor sore-sore ini. Yang mau olahraga sore, yang lagi jogging, yang lagi goes, yang lagi jalan santai, yang lagi dalam perjalanan pulang ya. Dari kantor menuju ke rumah, tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun ya. Dan di sore hari ini masih terus akan menemani Anda pendengar, dan saya informasikan bahwa nanti di pukul 17 lebih 20 menit Anda dapat mengikuti ya, ini Beranda Asta Cita tentang peningkatan investasi dari Mace Peduli dan jejak ekonomi kreatif Kota Sorong.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, kami juga menginformasikan untuk Anda di sore hari ini untuk tetap menjaga ya kondisi tubuh, apalagi dengan sekarang ini banyak peredaran ataupun juga kabar ya ini yang mengerikan tentang ledakan populasi tikus pembawa virus yang juga cukup mematikan ya, dan juga nih di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa bandara yang sudah dideteksi atau yang sudah berubah status menjadi bandara internasional harus dilakukan penjagaan ekstra ketat ya, terutama dari masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri ataupun juga yang warga negara asing yang akan datang masuk ke Indonesia gitu. Perubahan iklim menjadi salah satu cara sebaran populasi hewan pengerat pembawa virus, yakni tikus, yang berpotensi meningkatkan risiko spillover, yakni virus melompat dari hewan ke manusia. Ini kemungkinan besar memaparkan manusia pada penyakit yang belum pernah direka sebelumnya. Klaster hantavirus di kapal MV Hondius membuat penyakit ini disorot, meski negara di Amerika Selatan, khususnya Argentina dan Chile, itu berurusan dengan hantavirus beberapa dekade. Terjadi lonjakan infeksi menurut Kementerian Kesehatan Argentina. Lebih dari 100 kasus hantavirus tercatat antara Juni 2025 hingga awal Mei 2026, dua kali lipat ya. Dan hantavirus ini apa ya? Ini adalah kelompok virus bawaan hewan pengerat yang ditemukan di Amerika, Eropa, dan Asia. Hantavirus di Amerika menyebabkan sindrom kardiopulmonal hantavirus yang ditandai dengan sakit kepala, demam, dan gejala pencernaan. Diikuti masalah pernapasan yang berpotensi fatal dan virus Andes yang bertanggung jawab atas kasus terkait dari MP Hondius adalah satu-satunya yang dapat menularkan antara manusia. Jadi memang harus berhati-hati nih pendengar, salah satunya menjaga kondisi tubuh, kemudian juga imunitas tubuh kita. Ya. Dan informasi lain, studi baru pada kelompok virus bawaan hewan pengerat lain dikenal sebagai arena virus. Seperti dunia baru nih. Jadi istilahnya ada banyak virus-virus yang tiba-tiba muncul begitu, yang juga mengagetkan dan juga mengkhawatirkan pastinya.

0: Apa kabar pendengar Mozaik Tanah Papua? Kali ini kita akan membahas tentang kuliner khas Papua. Seperti apa? Kita simak berikut ini.
1: Suara akan mengajak Anda kita kulineran khas Papua, yaitu sinole. Sinole ini banyak orang bilang pizza ala Papua yang terbuat dari bahan dasar sagu. Nah, saat ini saya dan tim berada di Cafe Belantara, di mana kafe ini satu-satunya di Kota Sorong yang mengusung tema budaya Papua. Di mana di kafe ini kita juga bisa belajar seni Papua, mulai dari tarian, seni memahat patung ukiran Papua, membatik, membuat alat musik ukulele tradisional, tak ketinggalan kuliner khas Papua, plus kita bisa dengarkan musik tradisional Papua. Nah, di sini tidak hanya ada olahan sagu seperti papeda ya, ada juga keladi tumbuh dan yang spesial ya ini dia, pizza ala Papua atau sinole. Nah, saat ini saya telah bersama Bung Markus Wafong selaku koordinator Cafe Belantara. Apa kabar Bung Markus?
2: Baik, Ibu.
1: Iya. Nah, kalau kita bicara tentang sinole, ini cara pengolahannya sinole seperti apa nih?
2: Untuk sinole ini kan dari bahan utamanya kan sagu ya.
1: Sagu.
2: Dari sagu. Nah, sagu ini dijemur, dikeringkan dulu.
1: Dari putih.
2: Nah, dijemur, dikeringkan, terus dicampur dengan kelapa parut ya.
1: Kelapa parut, itu yang sudah kering ya?
2: Nah, iya, sudah kering, dicampur
1: dengan kelapa parut.
2: Nah, terus dijemur, terus kemudian dipanaskan atau dimasak. Di atas kuali atau...
1: Sekarang kita pakai teflon ini ya, teflon.
2: Nah, itu. Dipanaskan sampai kita lihat punya matang.
1: Sudah mulai kering-kering sedikit
2: ya. Kering lah begitu. Dipunya teksturnya sudah berubah, kemerah-merah. Begitu bagian bawahnya ya. Nah, kemudian dihangat. Nanti dicampur gitu. Dicampur misalnya, biasa kami di sini ada misalnya pakai abon ikan, terus ada pakai keju mentega,
1: terus sama coklat-coklat lagi ya. Jadi kalau variasi. Sudah lebih variasinya,
2: ya, rasa coklat, ya. Ada keju, ada coklat, terus ada abon ikan pedas ya,
1: spicy pedas, sekali ya. Wah, enak sekali. Tapi biasanya kalau banyak yang datang ke sini, rata-rata favoritnya yang toppingnya apa?
2: Rata-rata yang favorit toppingnya tuh yang keju sama abon ya.
1: Abon ikan ya, yang paling favorit ya. Oke. Nah, biasanya untuk di Cafe Belantara ini kalau misalnya sekarang kan modelnya semua serba online ya. Ada nggak yang misalnya juga memanfaatkan untuk online juga selain mereka datang, kita bisa datang makan di sini, pesan bisa juga?
2: Iya, biasa banyak juga yang pesan secara online ya.
1: Online.
2: Ini punya halaman Facebook ya.
1: Oh, pakai Facebook ya.
2: Facebook karena rata-rata di Sorong banyak yang
1: pengguna Facebook paling banyak,
2: banyak ya.
1: Jadi intinya juga memanfaatkan.
2: Banyak biasa, jadi ada yang punya konsumen itu yang lagi kerja itu mereka pesan, jadi kita antar di sana lewat Facebook ini.
1: Rata-rata biasanya kalau pesan online apa saja nih, sinole atau yang lain-lain di sini?
2: Biasanya tuh paling banyak yang sinole juga, terus tambah yang keladi tumbuh ya.
1: Oh, ada keladi tumbuh.
2: Ada keladi tumbuh juga ya.
1: Nah, ini menarik. Ada juga kalau misalnya kalau ini di depan saya nih pendengar juga, ini ada keladi tumbuh. Keladi tumbuh itu bahan dasar sudah pasti keladi.
2: Iya.
1: Dia direbus dulu kan, dikukus.
2: Iya, direbus dulu, terus
1: ditumbuh karena memang kena keladi tumbuh, kita memang ditumbuh.
2: Iya, ditumbuh-tumbuh sehingga jadi hancur gitu, lembek ya. Kemudian pakai keju sedikit untuk sebagai perekat begitu.
1: Mentega juga. Oke, jadi dia kayaknya lembut sekali ya.
2: Iya.
1: Dan ini biasanya teman makannya ada, biasanya bisa ikan, ada ayam juga kadang-kadang ya, sama sayur, pedis-pedis gitu.
2: Iya.
1: Nah, itu untuk keladi tumbuh sendiri itu biasanya ada khusus tidak? Misalnya keladi yang kalau dari Maibrat kan ada namanya jenisnya keladi PTK apa itu?
2: Iya.
1: Ada yang atau mungkin yang lebih enak yang mana?
2: Biasanya keladi yang biasa kita punya yang isi banyak itu. Jadi keladi Johar ya. Keladi Johar yang dia. Yang bukan yang ini, kalau dari Maibrat itu kan yang cuma satu ini saja.
1: Oh.
2: Ini kita kita memang lagi coba dorong ke sana juga untuk coba tadi yang
1: PT ya. Itu kalau pernah apa maksudnya selama ini mencoba keladi jenis lain nggak?
2: Belum sih, sementara masih coba. Iya, dua jenis keladi itu ya.
1: Oh, jenis ya. Ada dua jenis keladi apa saja yang bisa dipakai?
2: Tadi keladi BT sama keladi Johar ya.
1: Johar.
2: Yang dari apa Maybrat yang satu.
1: Oh, gitu ya. Beda ya, dia ada macam satu ini langsung.
2: Iya, satu
1: rangka,
2: apa namanya?
1: Rangkai itu.
2: Oh, enggak, itu cuma satu buah saja.
1: Oh, ya, cuma satu.
2: Kalau yang lain yang
1: kalau PT kok ada banyak ya?
2: Iya, ada banyak. Ya.
1: Oke, baik. Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau yang selama ini mau dipakai yang biasa dan itu lebih lembut ya,
2: yeah.
1: Campuran mentega dan sebagainya. Wah, ini menarik sekali ya pendengar, di mana saja Anda berada, di mana di depan saya juga sudah tersedia ada Sinole dan juga telah ditunggu di sini juga di sebelah saya nih, ini Green Miller ya. Ada juga papeda. Ya, papeda biasanya sudah banyak loh umum ya. Kalau orang bilang papeda dari Papua biasanya sagu lahan sagu adalah papeda, tapi ini lebih ke Sinole, pizza ala Papua. Wah, pendengar tak sabar ya, saat ini saya pengen dicicipi Sinole. Ya, seperti apa rasanya? Ini yang rasanya topping isian atau isiannya ikan, abon ikan ya, abon ikan. Memang enak sekali, gurih. Dari sagunya rasa gurih karena ada rasa kelapanya. Terus juga, ini juga isian topping ikannya melimpah ya, tumpah sampai coba ada sedikit pedes-pedesnya tapi enak, pas sekali. Nah, Bung Marco, terima kasih banyak sudah bersama kami. Buat Anda pendengar, jangan lupa kalau yang ada di seluruh Indonesia pas datang jalan-jalan ke Sorong, jangan lupa mampir di Cafe Belantara ya. Bisa belajar banyak hal tentang budaya Papua. Iya, dan juga terima kasih sudah menerima tim kami dan juga bisa mencicipi makanan enak di hari ini, Bung Marco. Sukses untuk Cafe Belantara.
0: Demikian Mozaik Tanah.

Hey pendengar, selamat sore buat Anda yang baru saja gabungan bersama dengan kami di sore hari ini. Bahagia sekali kalau misalnya capek-capek pulang kantor langsung ya bisa ketemu dengan orang-orang yang tercinta, orang yang terkasih, orang tersayang Anda. Dan saya punya informasi yang penting juga yang bisa Anda simak, di mana bahwa salah satunya ya adalah Wakapolda Papua Barat Daya hadiri ibadah syukur 20 tahun Sion Kids. Kemudian juga ini ada banyak informasi terkait juga dengan banyak netizen yang menyerang ya Indri Wahyuni, salah satu juri LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI yang viral ketika memberikan penilaian minus 5 dan menyampaikan bahwa peserta atau grup C ya itu Yosefa itu menyampaikan jawaban itu tidak sesuai dengan artikulasi. Jadi istilahnya artikulasinya kurang sehingga diberikan minus 5. Itu sangat-sangat berbahaya. Dalam arti bahwa apa yang sudah disampaikan itu benar adanya. Berarti yang bermasalah adalah sebetulnya pendengaran dari dewan juri, tapi malah memberikan minus 5 kepada peserta ataupun juga grup C. Dan salut buat Josepha Alexandra yang juga menyampaikan keberatan terkait juga dengan penilaian juri. Wah, nih viral. Kemudian akhirnya MPR turun tangan dan memberikan klarifikasi, bahkan juga menyampaikan permohonan maaf ya kepada Yosefa, bahkan juga kepada pihak sekolah dan juga untuk netizen. Wah, tapi sepertinya sang Indri Wahyuni ini tertangkap kamera untuk status-status di WhatsApp-nya dia yang sepertinya tidak ada rasa penyesalan ataupun juga apa yang dilakukan dianggap benar, apa yang lakukannya itu dianggap benar begitu ya. Wah, ini diserbu sama netizen, bahkan langsung mulai mengubek ya profil dari seorang Indri Wahyuni. Wih, seperti apa ini? Oke pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Akhirnya saya juga pamit di sore hari ini. Tetap berpikir positif, bertutur positif, bertindak positif ya. Jangan kemana-mana karena hari ini nanti akan ditemani sama ada Kak Lucy yang akan menemani Anda di pukul 18 hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore, Lim Wobok pendengar di mana saja Anda berada. Saya Lucy Arebo bersama Anda sore hari ini. Kita dengarkan lagu-lagu religi islami pendengar untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sambil menantikan kumandang azan maghrib. Kita dengarkan lagu-lagu berikut dan saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 24 malam.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: KTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, sudah pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Pendengar, besok tanggal 14 Mei diperingati oleh umat Kristiani sebagai hari kenaikan Yesus Kristus. Sebuah peristiwa penting dalam ajaran Kristen yang menandai naiknya Yesus ke surga setelah bangkit dari kematian. Perayaan ini pendengar menjadi momen penuh makna untuk mengenang kasih, pengorbanan dan janji keselamatan bagi umat manusia. Dalam ajaran Kristen, kenaikan Yesus Kristus terjadi 40 hari setelah hari Paskah, dan peristiwa tersebut tertulis dalam Alkitab ketika Yesus naik ke surga di hadapan para muridnya dan berjanji akan selalu menyertai umatnya. Hari suci ini pendengar menjadi simbol kemenangan, pengharapan serta pengingat agar umat tetap hidup dalam kasih dan iman. Di berbagai daerah, umat Kristiani biasanya memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dengan mengikuti ibadah di gereja, doa bersama, serta kegiatan rohani bersama keluarga. Suasana penuh damai dan hikmat terasa dalam setiap perayaan sebagai bentuk syukur atas kasih Tuhan. Selain menjadi hari ibadah, momentum ini juga mengajak masyarakat untuk mempererat toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Nilai kasih, kedamaian, dan persaudaraan yang diajarkan Yesus Kristus diharapkan dapat terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Indonesia juga menetapkan hari kenaikan Yesus Kristus sebagai hari libur nasional, sehingga masyarakat dapat menggunakan waktunya tersebut untuk beribadah maupun berkumpul bersama keluarga. Semoga peringatan hari kenaikan Yesus Kristus membawa damai, sukacita, dan harapan baru bagi seluruh umat Kristiani serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, pendengar. Dan mari sama-sama kita orang semua maknai kenaikan Yesus Kristus ini dengan baik dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
2: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
3: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Saudara, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latihan dasar latsar bagi calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong pada hari Senin 11 Mei 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Elisa Kambu menegaskan bahwa kualitas seorang aparatur sipil negara, ASN, tidak hanya dilihat dari jabatan maupun kepintaran, tapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Gubernur mengatakan pelaksanaan latsar menjadi momentum penting bagi para CPNS telah melewati proses panjang menunggu pelaksanaan pendidikan dasar tersebut. Ia menyebutkan bahwa penantian ini menjadi bagian dari ujian mental dan kesabaran bagi seluruh peserta. Menurut Elisa Kambu, latsar bukan sekedar formalitas untuk memenuhi syarat pengangkatan ASN, tapi menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan pemahaman tugas sebagai aparatur negara. Dijelaskan juga bahwa ASN setiap pegawai harus memahami bahwa ada aturan, tanggung jawab, dan etika kerja yang wajib dijalankan dengan penuh disiplin. Dalam arahannya, Elisa Kambu juga mengibaratkan perjalanan karir ASN seperti perjalanan menuju tujuan yang sama dengan cara berbeda-beda. Menurutnya, keberhasilan ditentukan oleh usaha dan kemampuan masing-masing individu. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Ya, pendengar, bukan cuma dibaca, tapi juga bisa didengarkan langsung di rri.co.id.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 diantaranya. Bupati Raja Ampat temui perwakilan pengemudi ojek dan supir yang unjuk rasa, bantu cari solusi terkait transportasi online Maxim. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis dan penanggulangan HIV/AIDS. Bersama saya Lucia Rebo, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, Bupati Raja Ampat temui perwakilan pengemudi ojek dan supir yang unjuk rasa, bantu cari solusi terkait transportasi online Maxim. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
2: Ratusan pengemudi ojek, sopir pickup, dan pemilik rental mobil menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Raja Ampat Rabu 13 Mei 2026. Demonstrasi ini terkait penolakan masuknya transportasi daring Maxim di distrik kota Waisai yang dinilai merugikan ojek konvensional dan pemilik usaha rental mobil. Setelah menyampaikan orasi di depan kantor Bupati, perwakilan pengunjuk rasa diperbolehkan untuk bertemu dan berdialog langsung dengan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam. Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Azhar Hamid Arfan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Victor Manuel Dimara, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Gideon Om Karsba. Koordinator aksi Joni Rumabar mengatakan bahwa seluruh pengemudi ojek yang jumlahnya 700 orang ditambah sopir pickup 40 orang serta pengemudi mobil rental 60 orang bersepakat menolak beroperasinya Maxim di wilayah Ibu Kota Raja Ampat, Distrik Kota Waisai. Persatuan ojek dan sopir juga tidak bersedia untuk menjadi mitra Maxim karena menilai tarif yang diberlakukan operator transportasi daring ini sangat rendah dan kurang berpihak pada mitra. Menurut Joni, setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Raja Ampat, belum ada kesepakatan akhir antara pemerintah kabupaten dengan para pengemudi ojek dan sopir. Dari pihak Bupati menyarankan agar ojek dan sopir bergabung menjadi mitra Maxim, tetapi pihaknya masih keberatan karena menilai tarif transportasi online sangat kecil. Bupati masih membuka ruang diskusi dengan mendorong adanya aplikasi lain yang tarifnya lebih berpihak kepada pengemudi ojek dan sopir.
3: Dari kami, komunitas rental ojek sama pickup, hari ini untuk titik temunya belum dapat. Ini masih jadi pertimbangan kami dengan pemerintah daerah terkait dinas perhubungan. Karena itu, Pak Bupati berikan kami waktu lagi, 1-2 hari ke depannya seperti apa kami berembuk untuk aplikasi Maxim ini. Harganya yang sementara jadi tawaran buat kami ini sangat murah karena kami lihat itu harganya sangat minim. Jadi itu dari kami. Jadi untuk titik temunya belum.
2: Dalam pertemuan tersebut, Bupati Orideko menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah memanggil manajemen Maxim membahas masalah transportasi online di distrik kota Waisai. Menurut Bupati, Maxim sudah bersedia untuk mengatur kuota mitra dengan hanya memprioritaskan para pengemudi ojek dan sopir. Pemerintah daerah juga akan memastikan bahwa tidak ada ASN yang menjadi mitra Maxim, sehingga semua kuota hanya untuk orang yang bekerja sebagai pengemudi ojek dan sopir. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanggulangan HIV/AIDS. Selengkapnya disampaikan Randy Mahardika.
4: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Jan Peter Kambu, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya menekan penyebaran HIV. Meningkatnya akses layanan kesehatan, memperluas edukasi masyarakat, serta memastikan setiap orang yang hidup dengan HIV memperoleh hak untuk hidup aman dan bermartabat. Hal tersebut disampaikan Jan Peter Kambu saat memberikan sambutan pada kegiatan kontras sosial penanggulangan HIV Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di kantor Dinas Kesehatan Kota Sorong. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanggulangan HIV melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan obat dan layanan pendukung, serta keterlibatan aktif masyarakat adat, tokoh agama, dan generasi muda sebagai agen perubahan. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kepedulian bersama dengan menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Menurutnya, pendekatannya penuh empati, dukungan, dan semangat gotong royong sangat penting agar setiap individu yang hidup dengan HIV dapat diterima di tengah masyarakat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
5: Sinergi lintas sektor dalam menekan penyebaran HIV, meningkatkan akses layanan kesehatan, memperluas edukasi masyarakat, serta memastikan setiap orang yang hidup dengan HIV mendapatkan haknya untuk hidup sehat, aman, dan bermartabat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung langkah-langkah strategis dalam penanggulangan HIV melalui penguatan layanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan obat, dan layanan pendukung, serta bagaimana melibatkan aktif masyarakat adat, tokoh agama, generasi muda sebagai agen perubahan.
4: Jan Peter Kambu menambahkan kegiatan kontrak sosial penanggulangan HIV ini diharapkan mampu melahirkan komitmen nyata melalui langkah-langkah konkret dan kerjasama yang terukur demi mewujudkan Papua Barat Daya yang sehat, kuat, dan sejahtera. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kasus HIV/AIDS di Sorong capai 4.431, usia produktif paling terdampak. Laporan Rendy Mardika.
4: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong, Jenny Isin, mengungkapkan jumlah HIV/AIDS di Kota Sorong hingga April 2026 mencapai 4.431 kasus. Data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 2024 hingga April 2026. Panjang 2024 hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 4.345 kasus, sementara pada Januari hingga April 2026 ditemukan tambahan 86 kasus baru. Berdasarkan data KPA Kota Sorong, kelompok usia 20 hingga 29 tahun menjadi kelompok dengan jumlah kasus tertinggi, disusul usia 30 hingga 39 tahun dan 40 hingga 49 tahun. Bahkan kelompok usia 15 hingga 19 tahun tercatat mencapai 3.

0: 4.345, kemudian total kasus terbaru di 2026 dari Januari sampai April itu ada 86 kasus baru. Ya, jadi total keseluruhan kasus dari 2024 sampai Maret 2026 total kasusnya 4.431 kasus.
1: Denny Sir menegaskan perlunya peningkatan edukasi, pemeriksaan dini, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS di Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Rendy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ISDM Papua Barat Daya mengirim pemuda orang asli Papua mengikuti pelatihan migas di Cepu. Selengkapnya kita ikuti beritanya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral secara resmi memulai program pelatihan vokasi bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi, Kementerian SDM Cepu, Waskito Tunggul Sasmito, yang diwakili oleh FX Yudi Triyono STMT, Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia, bersama Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya, Suroso SIP MA. Kerjasama strategis ini bertujuan untuk membekali 64 orang pencari kerja orang asli Papua dengan keterampilan teknis di sektor industri migas. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 bersumber dari dana Otsus Papua. Oleh karena itu, semua peserta pelatihan tersebut semuanya orang asli Papua. Pelatihan yang akan berlangsung selama 27 hari ini mencakup 3 bidang kejuruan utama, yakni operator mobile crane, operator forklift, dan juru ikat. Sementara untuk pelatihan operator pembersihan latihan sumur akan direncanakan pada bulan Juni mendatang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya Suroso menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tapi juga bersertifikat nasional. Sementara itu, Kepala PPSDM Migas ESDM Cepu menyambut baik inisiatif pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Beliau menyatakan kesiapan instansinya untuk memberikan pendidikan terbaik dengan standar industri global agar para peserta siap bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional. Persiapan ini dilatar belakangi oleh kondisi faktual di daerah, di mana kebutuhan akan tenaga kerja teknis bersertifikat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri energi di wilayah Papua Barat Daya. Dengan sertifikasi BNSP, para lulusan pelatihan ini diharapkan memiliki daya tawar tinggi di hadapan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di tanah Papua. Setelah menyelesaikan pelatihan intensif dan sertifikasi, para peserta diharapkan dapat segera terserap ke dalam bursa kerja atau mengisi posisi-posisi strategis di berbagai proyek industri yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat tanggapi laporan Banggar DPRK, akui porsi PAD hanya 4,42% pendapatan daerah tahun 2025.
4: DPRK Raja Ampat menggelar rapat pleno 4 dengan agenda pembacaan jawaban pemerintah kabupaten atas laporan badan anggaran terkait laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025. Rapat pleno yang digelar di ruang sidang DPRK ini dipimpin Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa dan dihadiri 20 anggota dewan. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Raja Ampat Maurits Rumfaker mewakili Bupati mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat menerima dan memahami catatan Badan Anggaran DPRK terkait masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat. Pada tahun anggaran 2025 lalu, kontribusi pendapatan asli daerah PAD baru mencapai 4,42% dari total pendapatan daerah. Menurut asisten, pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyadari bahwa kondisi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat merupakan tantangan struktural yang dihadapi oleh sebagian besar kabupaten kepulauan di Indonesia termasuk Raja Ampat. Kondisi geografis yang terdiri dari ratusan pulau dan sebaran penduduk yang tidak merata, serta infrastruktur yang masih terus berkembang menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Meskipun demikian, kata asisten, pemerintah kabupaten tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk berdiam diri. Pemkab berkomitmen untuk menyusun dan melaksanakan strategi peningkatan PAD yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Di antaranya adalah intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kapasitas sistem administrasi perpajakan dan perluasan cakupan wajib pajak.
5: Pemerintah

0: dapat dengan bangga bahwa kemandirian fiskal adalah kunci. Kami berkomitmen untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, khususnya pada sektor pariwisata dan kelautan, dengan tetap menjaga iklim investasi yang sehat. Transformasi digital melalui sistem pembayaran cashless akan terus diperluas untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan akurasi data pendapatan.
1: Rapat pleno 4 berlangsung cukup singkat selama sekitar 15 menit serta dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. DPRK akan menggelar pleno lanjutan dengan agenda pandangan akhir dari masing-masing praksi terhadap jawaban eksekutif. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: LMA Emeyode Kokoda Harapan. Kami ulangi, harapkan program nasional perhatikan kepentingan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Edis dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
3: Lembaga Masyarakat Adat LMA Emeyode Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah, khususnya terkait program ketahanan pangan nasional. LMA Emeyode Kokoda memberikan dukungan karena berkaitan dengan pemenuhan pangan masyarakat. Ketua LMA Emeyode Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Hengki Gogoba kepada RRI menyampaikan, selaku representasi masyarakat, dirinya memberikan dukungan terhadap program ketahanan pangan sebab program ini berhubungan dengan kebutuhan pangan masyarakat. Walau demikian, dirinya mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa terabaikan, serta program yang terlaksana harus benar-benar berdampak bagi kepentingan masyarakat.
4: Terkait dengan kebutuhan pangan itu penting ya untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Cuma sampai dengan hari ini perlu ada transparansi pemerintah, sehingga masyarakat itu tidak merasa diabaikan. Nah, itu yang paling penting. Masyarakat ini mau berubah. Tapi kemudian kalau perubahan itu hanya bisa terdengar di telinganya pejabat di level atas, lalu tidak ada tindakannya di tingkat bawah ke rumput, itu nanti masalah. Dan itu yang sekarang terjadi akhir-akhir, bukan cuma kita di Papua. Itulah pentingnya koordinasi secara komprehensif, secara berjenjang. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Karena masyarakat sekarang ini, di era hari ini, masyarakat paham. Masyarakat hari ini juga butuh pelibatan mereka. Ketika mereka itu dilibatkan, mereka merasa bahwa mereka itu dihargai sebagai pribumi. Masyarakat tidak semua datang bicara dengan bupati, bicara dengan pejabat-pejabat negara di daerah, tidak mungkin lah. Maka itulah hadirnya ikatan-ikatan suku. Mereka adalah representasi. Sehingga masyarakat itu tidak merasa diabaikan. Dan saya rasa tidak bisa pemerintah jalan sendiri.
3: Hengki Gogoba melanjutkan, pihaknya sering memberikan masukan kepada pemerintah terkait harapan masyarakat. Maka itu perlu adanya keterbukaan komunikasi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan pemerintah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Papua Barat Daya mengapresiasi pelaksanaan Maxim Quiz untuk pelajar SMA di Sorong guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selengkapnya disampaikan Tika Audia.
5: Sebagai bentuk usaha meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan berbahasa Inggris, generasi muda di Papua Barat Daya terus didorong melalui berbagai kegiatan edukatif. Salah satunya lewat kolaborasi antara perusahaan transportasi online Maxim bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menggelar kompetisi Maxim Quiz English Brain Game di Auditorium BPVP Sorong. Kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris itu diikuti sebanyak 80 pelajar dari 18 SMA SMK sederajat di Kota Sorong yang terbagi dalam 42 tim. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi perlombaan dengan menjawab berbagai pertanyaan pengetahuan umum dan kemampuan berbahasa Inggris. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau memberikan apresiasi kepada Maxim dan seluruh panitia yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi pelajar di daerah tersebut. Menurut Nausrau, kemampuan berbahasa Inggris saat ini menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin terbuka. Ahmad Nausrau menilai kompetisi semacam itu memiliki nilai strategis dalam memotivasi pelajar agar lebih percaya diri dan mampu mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris sejak dini.
6: Maxim Transportation memberikan kepedulian yang nyata terhadap layanan, tidak hanya kepada layanan publik, kepada masyarakat Papua Barat Daya, tetapi juga ikut peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Bahwa bahasa Inggris ini memiliki arti yang amat penting sekali, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa yang dengannya kita kemudian mempelajari teknologi, kemudian komunikasi dengan dunia internasional, dan juga tentunya banyak manfaat lainnya yang bisa kita peroleh dengan bahasa Inggris.
5: Head of Subdivision Maxim Sorong Fandi Usman mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda di Papua Barat Daya.
7: Kemudian hari bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini agar kegiatan seperti ini bisa jadi lebih banyak dengan kami menggandeng Jawara Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMK Kota Sorong, sehingga ketika tim MGMP ini dapat melaksanakan kegiatan, dapat diliriklah oleh pihak pemerintah agar bisa menjadikan tim MGMP ini sebagai event organizer dalam rangka melaksanakan kegiatan sifatnya edukatif.
5: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepercayaan diri para siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan tersebut menjadi penyelenggaraan perdana Maxim di tanah Papua setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Denpasar, Makassar, hingga Ambon. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lagu yang anda dengarkan saat ini adalah Sampai Akhir Waktu dari Drive. Sampai Akhir Hidup yang membawa kita di pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, aneka informasi ataupun tips ya bisa anda baca di dan dengarkan di rri.co.id. Mengenal sifat seseorang dari sudut pandang psikologi ini biasanya dilakukan dengan melihat pola perilaku, cara berpikir, emosi, dan interaksi sosial yang konsisten. Psikologi tidak menilai seseorang hanya dari satu tindakan pendengar, tapi dari kecenderungan yang muncul berulang kali dalam berbagai situasi. Psikologi Safira Putri Ekayani yang ditemui RRI beberapa waktu lalu menyampaikan, untuk mengetahui dan mengenal sifat seseorang dapat dilihat dari latar belakang keluarga, karakter yang dibangun sejak dini, pola asuh, dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Sehingga terbentuklah sifat yang mengikuti seseorang tersebut. Nah, karakter seseorang inilah dilihat ketika dia berinteraksi langsung ya. Dan ia juga menyampaikan bahwa jika seseorang telah diketahui, semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang tepat, sehingga meminimalisir terjadi konflik atau kesalahpahaman yang berujung pada tindakan di luar kendali. Nah, bagaimana menilai sifat seseorang dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang umum dipakai pendengar, yakni kepribadian atau personality traits. Salah satu teori paling terkenal adalah Big Five Personality. Teori ini memang bersifat membagi sifat manusia menjadi 5 dimensi utama. Openness, terbuka pada ide baru, kreatif, suka eksplorasi. Atau disiplin ya, conscientiousness. Disiplin, terorganisir, bertanggung jawab. Extraversion, aktif, bersosialisasi, dan energik. Kemudian blindness ya, empatik, mudah bekerja sama, neurotik, mudah cemas dan sensitif terhadap stres. Kemudian psikolog juga melihat kombinasi kelima aspek ini untuk memahami karakter seseorang ya. Ini bahasa tubuh. Psikologi sosial juga memperhatikan kontak mata, nada bicara, postur tubuh, ekspresi wajah, dan kebiasaan kecil saat gugup atau nyaman. Namun bahasa tubuh tidak bisa dijadikan patokan tunggal karena dipengaruhi budaya, situasi, dan kondisi emosional saat itu. Kemudian ada pola respons emosi pendengar. Ini cara seseorang menghadapi kritik, konflik, kegagalan, tekanan, atau keberhasilan orang lain. Sering memberi gambaran tentang kematangan emosi dan karakter dasarnya. Contoh, orang yang mampu menerima kritik dengan tenang biasanya punya regulasi emosi yang baik. Orang yang selalu menyalahkan orang lain mungkin memiliki mekanisme defensif yang kuat. Nah, kemudian nilai dan motivasi. Ini psikologi juga melihat apa yang dianggap penting, tujuan hidup, dan alasan dibalik tindakan. Kedua orang melakukan tindakan sama, tapi dengan motivasi berbeda. Wah, gimana nih? Jadi Anda juga harus mulai mempelajarinya, walaupun nggak penting-penting sekali, tapi wajiblah gitu dipelajari. Artinya bisalah untuk dipelajari supaya dalam Anda menghadapi setiap orang yang berperilaku berbeda-beda ini punya sifat dan sikap yang berbeda, Anda bisa menempatkan diri Anda. Kemudian dengan ada konsistensi perilaku, sifat asli lebih terlihat dari kebiasaan jangka panjangnya. Perilaku saat tidak diawasi, tindakan ketika sedang tertekan. Nah, karena ini psikologi lebih menekankan observasi berulang, bukan kesan pertama. Yang terakhir adalah hal yang perlu diingat, yang perlu Anda ingat. Tidak ada metode instan untuk membaca seseorang 100% akurat. Tes kepribadian populer di internet sering terjadi atau terlalu menyederhanakan manusia. Kepribadian bisa berubah karena pengalaman hidup, trauma, lingkungan, dan usia. Demikian pendengar yang bisa kami bagikan untuk Anda malam hari ini, cara mengenal sifat seseorang dari sudut pandang psikolog.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pergi di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Terkadang saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan, langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah menerima keadaan dengan ikhlas, melakukan evaluasi diri dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Tapi jangan menyerah ya, tetaplah berusaha, ambil pelajaran dari kegagalan dan bangun semangat baru. Karena keadaan apapun atau terkadang apa yang kita inginkan bukanlah yang terbaik bagi kita. Bagaimana menurut Anda?

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

lagu-lagu kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini ya pendengar. Dan di pukul 20 malam hari ini dapat juga Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi RRI Bukittinggi.

0: Syifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong. Siti,
4: Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti,

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, nak, iya, nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Bota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak.

0: dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Terus
2: tahun 2000
0: ya, Ain.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya keseluruhan
0: ya Rian.
5: Jadi ya, sudah terjadi sekarang ini ya, kita dan belum mengetahui.
0: Iya, Rian.
4: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: soon.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram3.

Demikian tadi sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta Pendengar, dan saat ini sudah kembali bersama kami dan kita menantikan untuk mengikuti Pesona Budaya Indonesia.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti, dengarkan lagu, dan selanjutnya kita segera mengikuti Pesona Budaya Indonesia.
1: Sorong malam ini.
0: Malam ini kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dari Nusa Tenggara Barat. Cupak Gerantang mengawali jumpa kita.

Pendengar dimana saja Anda berada, tadi sudah kami hadirkan lagu Cupak Gerantang. Nah, tahukah Anda bahwa sebenarnya Cupak Gerantang ini berasal dari Bali dan merupakan cerita rakyat serta teater tradisional yang populer, khususnya dalam bentuk guguritan atau puisi tradisional. Cerita ini kemudian menyebar ke Lombok dan menjadi bagian dari budaya suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Cupak Gerantang ini menceritakan tentang dua bersaudara dengan sifat bertolak belakang. Cupak yang artinya rakus, licik atau buruk rupa, dan Gerantang yang berarti baik hati, tampan dan bijaksana. Nilai moral dia tentang kebaikan Gerantang yang selalu menang melawan kejahatan Cupak. Itu dia pesan nilai moral dari Cupak Gerantang. Dan pertunjukan ini sering menggabungkan unsur drama, komedi, musik tradisional dan tari. Kalau saat ini Anda dengarkan adalah Kadal Nongak.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Pendengar mana saja Anda berada, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional malam hari ini bersama Pro 1 Jakarta. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua perusahaan 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener-bener banget.

0: ngetop banget
1: kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu
0: juga.
1: Festival kok nggak salah mas.
0: Bener, lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam lirinya itu sangat positif, membuat kita betul. Untuk bersama-sama semangat, menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat, ini.
1: Betul sekali.
0: Apalagi
1: mas.
0: Sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur. Hei,
0: siapa namanya? Yang
1: paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain itu. Lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya, melaku.
1: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu
0: berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Isa?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik Bang Benny.
1: Bang
0: Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar Bang Benny.
2: Iya sih Mbak Vivi Kabul, sebenarnya pengen ngomong langsung tapi
0: apa? Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Pertanyaannya.
1: Oh iya boleh. Karena
2: ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah, akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: And roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap, Mbak
2: Vivi. Dalam tiga ya,
1: siap,
2: boleh?
1: Siap, monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nus di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Bapak Antun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
3: rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Atau termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya,
3: betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti habis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
1: Iya, Mbak Vivi. Aduh, udah
0: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi. Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. karena suara tuh kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul,
3: ya,
1: betul.
3: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
3: latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, gitu. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan, liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
3: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974.
0: Okay.
3: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang ada perdamaian seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
3: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu.
0: Okay.
3: Dan kalau ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya, jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang,
1: ada
0: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
5: Kita pemama sari.
1: Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
5: Apakah
0: memang
5: asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Om.
0: Dijawab ya Oma ya.
5: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Boleh dong salam salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
5: ya,
1: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
6: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan
6: memang,
1: lagu ini
6: lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
6: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
6: Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Ya, memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oke. Ya.
6: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
6: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
6: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
1: kata-kata
6: dia kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
6: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum you kawin itu kita ikut rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
0: siap.
6: Terus akhirnya nikah.
0: Oke, Mbak Vivi ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Betul,
7: ya.
1: Betul
7: dua
1: Mas.
7: Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang
7: sama Mbak Ita. Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Kertosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
6: albumnya
1: banyak,
6: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: bener.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
6: ya.
0: Wah.
6: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu. Ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
6: Lagu-lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja. Iniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebenarnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang,
0: kirim
6: ke Inggris. Malah saya di apa? Alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: aja. Oke. Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Suito, ada ya, Lex Trio,
0: benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
6: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Lagi. Iya. Gitu ceritanya.
6: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
6: Ini juga,
0: ya, gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja.
1: Kisah Dua Remaja.
6: Nah. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
6: Lagunya
1: memang suaranya nah, tapi
6: saya kirim deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Akan hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio
1: iya,
0: ya
1: ini,
0: termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021 3440696 atau 021 3441499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali betul. Lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mbak Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Yep.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam
6: Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya, ya, Bu Ana.
6: Di penyanyi ya. Gitu ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Ana. Dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Nah, okay. Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya kasih salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih
7: Mbak Haryanti. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul sekali.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, Om, iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
8: bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget
8: gitu
1: ya, Teteh ya. Sangat, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Lalu,
8: gitu ya. Ya udah, nanti akan gitu dijawab aja Teh. Dari Teteh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Berseri Mas Dwiki.
0: Atuh, iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
2: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jadi jejak profesi, saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya ya, semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya ya, Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya, ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
2: Program itu.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah betul, masih sama seperti yang di sampul album coba, dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun
1: model,
2: yang lalu
1: itu
2: ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
2: ya, betul. Itu lagi ya. Dulu kan kita Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren ya, banget ya, loh.
2: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
2: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab ya Bu bidan. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
2: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Tetap nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 seluruh Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda titik itu. Dan masih gelis
0: gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang

0: Alhamdulillah berarti itu
1: iya, iya, benar.
0: Ya iya, artinya iya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik. Tapi,
1: juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam Gen dan Z, luar negeri milenial, atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah.
1: Iya iya.
0: Oh, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio RRI.
1: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul Alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
1: iya,
0: di situ.
1: Iya pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Jopi. Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap, kalau
1: betul,
2: begitu.
1: Mbak Vivi.
2: Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: Vivi. Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita, sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada
2: itu betul gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh, iya siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi,
5: halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya, semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, iya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi. Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Puspa. Iya. Saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ini satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Yuna
0: Suita. Betul. Apa Yuna, judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Aduh.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang jawab? Aduh, lupa deh. Aduh. Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Patmada sih, Patmada makan.
1: Bukan
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan
1: jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, Semua Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo. Halo juga.
6: Dengan suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh. Itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya.
1: Ada lagu lain aja.
2: Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, ya sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Keren banget suaranya. Secara okay. Live. Udah dong Cik Guria udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop, nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak
0: Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang Deselina tuh, siapa?
0: Deselina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Ruang 1.
2: Saya juga rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit ya.
0: Enggak apa-apa
1: dong. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Dan
2: kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus. Karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Jadi
2: lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya mulu. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mas Yudi, sehat selalu semua.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: di mana saja Anda berada, demikian sudah sama-sama kita ikuti siaran Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional bersama di malam hari ini kita kami siarkan melalui program 1 RRI Jakarta. Sampai di sini jumpa kita. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam, selamat istirahat. Dan akhirnya saya Lucy Arebo pamit suara dari pendengaran Anda, mengakhiri seluruh rangkaian mata acara di program 1 RRI Sorong dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Kita jumpa lagi di hari esok di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Sorong malam ini

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara dan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Lobok, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda mendengarkan siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Kamis 14 Mei 2026, bersama saya Danusyah dan kru teknik Danur. Kami akan menemani Anda pendengar dengan berbagai program siaran hingga usai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Akan kami awali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Anda juga nanti dapat mendengarkan Mutiara Pagi Katolik dengan topik relasi kasih bersama Laurentius Reresi. Jangan lewatkan juga berita Sorong Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Anda juga nanti dapat mendengarkan beragam musik dan informasi yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, itulah dari Caleb and Kelsey dengan lagunya Love of God. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Katolik dengan topik relasi kasih bersama Laurentius Reresi.
1: Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema kita pada hari ini yakni relasi kasih. Bersama saya Laurentius Reresi dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik. Saudara-saudari, marilah kita awali acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepada-Mu, karena dengan kenaikan Putra-Mu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami sebagai kepala kami. Ia telah mendahului mencapai kemuliaan, maka dibangkitkannyalah pada kami anggota-anggota tubuh-Nya harapan yang baik. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada yang mendengar siaran Mimbar Agama Katolik. Penuhilah dengan rahmat Roh Kudus agar mereka bergembira dan bersuka cita karena sabdamu pada hari ini. Berkati juga Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf, karyawan-karyawati, semua saja yang bekerja di lembaga ini. Berikanlah rahmat yang berlimpah kepada mereka semua agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus. Ketika melihat Dia, mereka menyembah-Nya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku akan besertamu selalu sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, di mana saja Anda berada, marilah kita merenung kembali bacaan Injil yang telah kita dengar tadi. Saudara-saudari, pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tapi sebelum Ia naik ke surga, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, kuasa di surga dan di bumi telah diberikan Bapa kepada Yesus. Yesus menggunakan kuasa yang telah diberikan Bapa kepada-Nya untuk menolong kita. Kita adalah sahabat-sahabat dari Yesus sendiri. Ia yang menolong kita di sepanjang hidup kita di dunia dan juga di surga. Yang kita butuhkan adalah tetap bersama-sama dengan Dia. Jangan sekali-sekali menjauh daripadanya. Saudara-saudari, Yesus mengutus para murid-Nya untuk menjadikan seluruh bangsa sebagai murid-Nya dan membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ia akan menyertai para murid dan orang-orang yang berbalik kepada-Nya hingga akhir zaman. Pesan Yesus inilah yang juga menjadi dasar dari iman, yaitu pengakuan atas Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu artinya keselamatan yang menjadi misi Yesus hadir di tengah-tengah dunia dapat diimani oleh seluruh bangsa lewat kesatuan dengan Allah Tritunggal. Melalui sakramen baptis, maka setiap manusia

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tapi juga bersertifikat nasional. Sementara itu, Kepala PPSDM Migas ESDM Cepu menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Beliau menyatakan kesiapan instansinya untuk memberikan pendidikan terbaik dengan standar industri global agar para peserta siap bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional. Persiapan ini dilatar belakangi oleh kondisi faktual di daerah, di mana kebutuhan akan tenaga kerja teknis bersertifikat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri energi di wilayah Papua Barat Daya. Dengan sertifikasi BNSP, para lulusan pelatihan ini diharapkan memiliki daya tawar tinggi di hadapan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di tanah Papua. Setelah menyelesaikan pelatihan intensif dan sertifikasi, para peserta diharapkan dapat segera terserap ke dalam bursa kerja atau mengisi posisi-posisi strategis di berbagai proyek industri yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Papua Barat Daya mengapresiasi pelaksanaan Maxim Quiz untuk pelajar SMA di Sorong guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
2: Sebagai bentuk usaha meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan berbahasa Inggris, generasi muda di Papua Barat Daya terus didorong melalui berbagai kegiatan edukatif. Salah satunya lewat kolaborasi antara perusahaan transportasi online Maxim bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menggelar kompetisi Maxim Quiz English Brain Game di Auditorium BPVP Sorong. Kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris itu diikuti sebanyak 80 pelajar dari 18 SMA SMK sederajat di kota Sorong yang terbagi dalam 42 tim. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi perlombaan dengan menjawab berbagai pertanyaan pengetahuan umum dan kemampuan berbahasa Inggris. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau memberikan apresiasi kepada Maxim dan seluruh panitia yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi pelajar di daerah tersebut. Menurut Nausrau, kemampuan berbahasa Inggris saat ini menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin terbuka. Ahmad Nausrau menilai kompetisi semacam itu memiliki nilai strategis dalam memotivasi pelajar agar lebih percaya diri dan mampu mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris sejak dini.
3: Maxim Transportation memberikan kepedulian yang nyata terhadap layanan, tidak hanya kepada layanan publik pada masyarakat Papua Barat Daya, tetapi juga ikut peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Bahwa bahasa Inggris ini memiliki arti yang amat penting sekali. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa yang dengannya kita kemudian mempelajari teknologi, kemudian komunikasi dengan dunia internasional, dan juga tentunya banyak manfaat lainnya yang bisa kita peroleh dengan bahasa Inggris.
2: Head of Subdivision Maxim Sorong Fandi Usman mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda di Papua Barat Daya.
4: Di kemudian hari bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini agar kegiatan seperti ini bisa jadi lebih banyak dengan kami menggandeng Jawara Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMK Kota Sorong, sehingga ketika tim MGMP ini dapat melaksanakan kegiatan, dapat diliriklah oleh pihak pemerintah agar bisa menjadikan tim MGMP ini sebagai event organizer dalam rangka melaksanakan kegiatan sifatnya edukatif.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepercayaan diri para siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan tersebut menjadi penyelenggaraan perdana Maxim di tanah Papua setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Denpasar, Makassar, hingga Ambon. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan sekitarnya. Dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Wira. Wira.
5: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Kamis 14 Mei 2026. Wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Suhu udara rata berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. perlu diwaspadai potensi hujan.

0: lebat yang dapat disertai kilat petir di sebagian wilayah Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Kabupaten Maibrat. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai dengan 30 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang diperkirakan terjadi pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
1: Mendengar demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini 102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, Lawobok. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana pagi Anda pendengar di edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, hari ini hari libur ya, tanggal merah kenaikan Yesus Kristus, pendengar. Dan untuk Anda, selamat menikmati juga libur panjang akhir pekan Anda mulai dari hari ini, besok, kemudian Sabtu hingga Minggu ya. Dan semoga bisa diisi juga dengan berbagai hal-hal yang ya juga menyenangkan, bermanfaat untuk Anda bersama dengan orang-orang tercinta Anda. Yang sudah memulai aktivitas Anda pagi ini, selamat menjalankan aktivitas Anda yang ada di pasar-pasar se-Papua Barat Daya, Lawobok. Selamat pagi Anda yang pagi ini juga akan melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang. Selamat menikmati perjalanan Anda, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai ke tujuan. Jangan sampai ada yang ketinggalan, kelupaan, karena tentu saja akan sangat merepotkan sekali ya. Anda yang pagi ini juga sudah berkendara, selamat menikmati perjalanan Anda. Yang pagi ini lagi bersantai, mengisi suasana pagi, sarapan, ngopi, ngeteh, baru saja selesai berolahraga mungkin, atau baru saja akan berolahraga. Sekali lagi selamat mengisi suasana pagi Anda ya. Akan lebih ceria lagi nih pendengar kalau Anda mengisi suasana pagi Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Pagi ini bersama saya Danusya. Selanjutnya saya punya beragam informasi dari rri.co.id. Ada berbagai berita-berita terkini nih pendengar, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Di antaranya ada rupiah yang ditutup menguat jelang libur panjang akhir pekan. Pendengar, penguatan rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan pada kemarin ya, pada tanggal 13 Mei 2026 pendengar. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,30% atau 53 poin menjadi 17.475 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil menguat meski sentimen pasar juga masih rapuh karena ketidakpastian situasi Selat Hormuz dan rapuhnya prospek perdamaian Amerika Serikat-Iran, pendengar. Sehingga harga energi ini juga masih relatif tinggi dan Amerika Serikat sepertinya mulai merasakan dampak perang yang diciptakannya. Pelaku pasar selanjutnya menantikan data indeks harga produsen di Amerika Serikat. Data tersebut juga bisa menjadi petunjuk lebih lanjut mengenai tekanan inflasi dan arah kebijakan The Fed ya, pendengar. Pasar juga akan fokus pada pertemuan puncak Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping 14-15 Mei di Beijing. Jadi kedua pemimpin tersebut diharapkan membahas ketegangan perdagangan, konflik Iran, Taiwan dan juga rantai pasokan global. Pendengar, ini beritanya juga selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id mengenai rupiah ditutup menguat jelang libur panjang akhir pekan. Selain itu ada juga berita mengenai jumlah penerima manfaat MBG mencapai 74,8% dari target nasional. Seperti apa beritanya? Selengkapnya juga akan saya hadirkan untuk Anda.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853 3914 3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? 2 kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada 2 dokter penyakit dalam. Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap . Kira-kira ada dokter apa saja .
1: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Begitu kah Pak C? Di sana lengkap . Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

Mendengar, pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga 12 Mei 2026. Jumlah tersebut setara 74,8% dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dikatakan ini mencerminkan kerja nyata yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu jutaan anak Indonesia sudah terlayani MBG, ujar Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom. Kodari menjelaskan seluruh penerima manfaat program MBG kini dilayani oleh 28.390 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.735 SPPG atau sekitar 55,42% telah memiliki sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Menurut Kodari, pemerintah menyadari pengelolaan program MBG dalam skala besar memerlukan penguatan tata kelola secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan pada seluruh aspek pelaksanaan program. Penguatan tersebut mencakup perencanaan menu makanan, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, hingga penerapan standar operasional higienitas dan distribusi makanan. Pemerintah juga memperkuat mekanisme pelaporan serta penanganan insiden di lapangan. Pemerintah menargetkan pendengar program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara bertahap hingga akhir 2026. Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
2: cita-cita. Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih akan saya hadirkan beragam berita-berita terkini terpopuler untuk Anda menemani suasana Kamis pagi Anda yang nampak cerah di kota kita tercinta Papua Barat Daya. Pendengar di kota Sorong, Papua Barat Daya ya. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK mendalami dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Badan Gizi Nasional mengingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10%. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Pemerintah memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional untuk meningkatkan ketepatan program bantuan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Pusat Statistik. Informasi mancanegara. Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump, dan penundaan tersebut bersifat administratif, sementara proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan. Informasi dari dunia olahraga, turnamen basket veteran kembali berlangsung tahun ini. Sebanyak 168 tim bertarung meraih trofi di Acol Hoops dan DBL Akademi Jakarta 13 hingga 17 Mei 2026. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadi Arafik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam berikut ini.
1: Pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadi Arafik, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua orang dekat tersebut yang diperiksa yakni SH selaku kepala bagian perekonomian sekaligus mantan ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan. Budi mengatakan kedua saksi tersebut didalami terkait dengan pengordinasian kepada para pejabat atau kepala dinas agar PT RNB bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas Pemkab Pekalongan. Selain itu, penyidik juga mendalami keterangan AS terkait pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB.
1: Terkait pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB yang merupakan perusahaan milik saudara FAR selaku bupati masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas. Kemudian untuk saksi saudara AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan, ini dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB, termasuk dalam proses pengadaan.
2: Sementara itu, Bupati nonaktif Pekalongan Fadi Arafik membantah telah melakukan benturan kepentingan dalam dugaan korupsi ini.
3: Pada saat penangkapan saya, mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada.
4: Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu?
2: KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya, di mana perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan keluarga Fadia. Suami Fadiah Mutarudin Asraf Abu disebut sebagai komisaris, sementara anaknya Muhammad Sabik Asraf menjadi direktur perusahaan. KPK mengungkap bahwa Fadiah diduga sebagai pihak yang menerima manfaat utama atau beneficial ownership dari perusahaan tersebut. Sepanjang 2023 hingga 2026, KPK mencatat adanya aliran dana sekitar 46 miliar ke PT RNB. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara 18 tahun dan denda 1 miliar subsidiar 190 hari serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun subsidiar 9 tahun kurungan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum yang diketuai Roy Riyadi. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa meminta Majelis Hakim agar menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Jaksa juga meminta Hakim agar menghukum Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun rupiah.
5: Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pemberlakuan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam harta terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
6: Sementara itu, advokat Nadiem Makarim meminta waktu 3 minggu kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan akan dibacakan oleh terdakwa Nadiem Makarim dan juga oleh advokat pendamping Nadiem Makarim.
7: Untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni.
8: 2 Juni ya?
7: Iya, sesuai dengan arahan yang mulia kemarin.
8: Jadi kurang lebih 3 minggu ya?
7: Baik.
8: Sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran untuk masa penyembuhan ya setelah tindakan itu kurang lebih 3-6 minggu.
6: Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukum terdakwa. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mencatut nama BGN dalam menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
9: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
10: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
9: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
10: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhnya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik Hygiene Sanitasi yang mengatakan BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
11: Kalau bisa yang pemenuhan-pemenuhan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabut kan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
10: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
12: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
13: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan. Nah, di sini kadang-kadang APH Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun, atau logistiknya diawasi, atau apa ada hambatan terkait dengan infrastruktur begitu.
12: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut, Pemprov Jatim memiliki program EPIK atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten Kota yang dapat memperkuat kerjasama antar daerah dalam mengendalikan harga pangan.
14: Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI, KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
12: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Laporan selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia berikut ini.
15: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
16: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
15: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum

0: kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Tetap kita pertahankan.
4: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
5: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW situ, terutama lahan sawah, kemudian lahan RTRW, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
5: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita. Contohnya nih, nah sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut pokdarwis, ya. Kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Rizka Desiandra melaporkan selengkapnya.
6: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
7: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
6: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami... Literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
7: Ia juga

0: menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
1: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng, itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
0: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, saya Danusya masih menemani Anda. Berbagai program siaran di Sorong Pagi Ini juga masih akan saya hadirkan. Selanjutnya pendengar, ada beragam musik dan informasi sampai nanti di pukul 8. Dan di pukul 8 kembali Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti dapat mendengarkan pendengar siaran langsung ibadah kenaikan Isa Al-Masih pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Timur, di mana nanti akan disiarkan dari Gereja Sion Klabala pendengar ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong Pagi Ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Labobok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Ada Kak Itari Kumahu ya, yang berulang tahun di hari ini, pegawai RRI Sorong. Selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada juga. Yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun ya. Sehat, sukses, dan panjang umur tentunya. Kemudian juga untuk Anda yang anniversary di hari ini, selamat merayakannya, selamat berbahagia selalu bersama dengan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta Anda. Nah pendengar, mau saya hadirkan selanjutnya beragam berita-berita dari berbagai daerah di tanah air. Di antaranya pendengar, dari Ambon, ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah atau PAD Negeri Desa Laha tahun anggaran 2020-2021. Pendengar, dari Makassar, ini saya juga punya informasi mengenai ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 6,88% dan 170 ribu lapangan kerja baru tercipta. Seperti apa informasinya? Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Mendengar informasi-informasi dari berbagai daerah, mau saya awali dari Sulawesi Selatan. Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh 6,88% pada triwulan 1 2026. Pertumbuhan ini pendengar diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja serta perbaikan kualitas pekerjaan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Selatan Arianto menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang tetap kuat. Ia menjelaskan pada triwulan 1 2026 perekonomian Sulawesi Selatan menghasilkan nilai tambah sebesar 131,28 triliun rupiah. Ini atas dasar harga berlaku. Selain itu, BPS Sulawesi Selatan juga merilis sejumlah indikator lain termasuk data ketenaga kerjaan Februari 2026 dan indeks ketimpangan gender 2025. Jumlah penduduk bekerja di Sulawesi Selatan pendengar mencapai sekitar 4,75 juta orang, meningkat sekitar 170,90 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dari sisi kualitas pekerjaan, proporsi pekerja penuh waktu ini meningkat menjadi 62,49% atau naik sekitar 5,05 persen poin pendengar. Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun menjadi 6,17% dari sebelumnya 8,05% yang mencerminkan pergeseran menuju pekerjaan yang lebih stabil dan produktif di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pendengar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis sektor real. Penguatan sektor pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan konektivitas infrastruktur ini juga menjadi strategi utama dalam memperkuat daya tahan ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan. Pendengar, ke depan peningkatan konsistensi kebijakan berbasis sektor real, penguatan ekonomi desa serta perluasan kesempatan kerja ini akan menjadi kunci menjaga tren positif sekaligus mempercepat transformasi ekonomi di Sulawesi Selatan menuju daerah yang lebih maju dan juga berdaya saing. Dari Sulawesi Selatan pendengar, saya juga punya berita mengenai mantan raja dan sekretaris negeri Laha ini menjadi tersangka dugaan korupsi 1,2 miliar rupiah.

0: Mengapa rompi tahanan KPK berwarna oranye? Rompi oranye pada tahanan di Indonesia, khususnya yang dikenakan oleh tahanan KPK, memiliki makna simbolis. Warna oranye ini dipilih untuk memudahkan identifikasi tahanan dan membedakannya dari masyarakat umum serta petugas selama proses hukum berlangsung. Di Indonesia, rompi tahanan juga memiliki warna lain seperti merah dan pink, yang masing-masing memiliki makna berbeda terkait jenis kasus yang ditangani. Rompi merah umumnya digunakan untuk tahanan pidana umum di Kejaksaan Agung, sementara rompi pink untuk tahanan pidana khusus. Jadi, asal-usul rompi oranye pada tahanan di Indonesia, terutama yang dikenakan oleh KPK, terkait dengan tujuan identifikasi dan pembeda visual.
1: Pendengar, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pendapatan asli desa atau PAD Negeri Laha tahun anggaran 2020-2021. Kedua tersangka itu antara lain mantan Raja Negeri Laha Rifali Ashar alias Rifal dan Fahmi Mewar selaku Sekretaris Negeri. Status kedua tersangka diumumkan melalui ekspos gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Selasa 5 Mei 2020. 26. Perbuatan kedua tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian negara sampai mencapai 1,2 miliar rupiah. Sudarmono juga menyebutkan pendengar kata kasih intel kejari Ambon tersebut perbuatan kedua tersangka ini melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendengar, dan sekedar informasi, mencapai 1,2 miliar rupiah ini berdasarkan audit Inspektorat Kota Ambon. Jadi penyimpangan ini terjadi pada PAD Laha tahun 2020 965 juta rupiah dan 2021 sebesar 937 juta pendengar. Jadi PAD tersebut diduga tidak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa APBDES atau dikelola di luar sistem resmi pendengar. Dikatakan juga kedua tersangka ini akan dipanggil untuk diperiksa nantinya. Soal penahanan itu kewenangan penyidik. Ikuti saja progresnya, akan kami update. Ini juga yang disampaikan oleh Sudarmono.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue dari mana-mana kamu nih, Sof. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Mendengar dulu tadi beberapa informasi-informasi dari berbagai daerah yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sekali lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong Pagi ini, edisi hari ini pendengar, Kamis 14 Mei 2026. Di antaranya juga nanti Anda dapat mendengarkan siaran langsung ibadah dari Gereja Sion Klabala Sorong. Pendengar, untuk itu dengarkan terus Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Gizi Nasional mendorong SPPG untuk memiliki sertifikat laik higien dan sanitasi. Balai Karantina bersama dengan Polda Kalimantan Barat mengamankan puluhan ton komoditas pangan. Amerika Serikat menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok terkait Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyampaikan penguatan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan aman, tepat sasaran, dan akuntabel. Informasi mancanegara, Amerika Serikat menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok terkait Selat Hormuz. Kesepakatan itu menyebut tidak boleh ada pihak yang mengenakan biaya transit di jalur pelayaran internasional tersebut. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Ivyolina Marwa melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil ini didapat keduanya usai menaklukkan pasangan Prancis Julian Mayo dan Lea Palermo dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-8. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Gizi Nasional atau BGN mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memiliki sertifikat laik higien dan sanitasi atau SLHS. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfah Raini.
1: Badan Gizi Nasional terus mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi atau SLHS, termasuk di Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman di hadapan sejumlah media usai mengikuti rapat koordinasi di Hotel Derindra Makassar menjelaskan SLHS menjadi sangat penting untuk memastikan kelayakan makanan layak dikonsumsi. Banyaknya insiden yang terjadi terkait dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak menurut Sekda kemungkinan dikarenakan masalah kebersihan. Untuk itu, Jufri Rahman menyatakan langkah BGN yang menerapkan SLHS sangatlah penting dengan sosialisasi menyasar dinas terkait dan yayasan yang membawahi SPPG sehingga diharapkan dapat langsung menyasar semua SPPG.
2: Saya tanya kenapa tidak langsung ke SPPG-nya? Dia bilang terlalu banyak Pak, hampir 1.800 Pak. Karena itu, oh jadi saya tadi bilang, oh ini yang sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah para pengelola SPPG itu. Maka tugasnya ya satu, kembali melakukan sosialisasi lanjutan. Dia harus membuktikan bahwa dia sudah lakukan. Dan itu kan kelihatan. Kalau dia sudah umpamanya cerita ke BGN bahwa kami sudah lakukan sosialisasi kepada anggota yayasan kami. Lihat aja SPPG dalam yayasan sudah berapa dampak SLS. Kalau masih kurang berarti tidak sampai diberita kepada kami. Seperti itu.
1: Jufri Rahman menyatakan dengan SLHS juga diharapkan kasus keracunan atau insiden-insiden lainnya tidak akan terjadi lagi. Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto mengaku menemukan beberapa titik kelemahan. Saat ini dalam standar keamanan pangan, banyak ditemukan belum adanya SLHS, sehingga melalui kegiatan ini pihaknya melakukan upaya percepatan standar keamanan pangan. Khusus kondisi Sulsel sudah ada 71% yang memiliki SLHS dan sisanya belum memiliki.
3: Beberapa hal, tapi yang kita lihat saat ini mungkin dari sisi infrastruktur kan ada wilayah-wilayah yang agak jauh, fasilitas untuk uji labnya terbatas, ya. Kemudian juga kualitas kondisi air, ya mungkin airnya ada kandungan-kandungan pencemar gitu ya, sehingga tidak bisa di hasilnya menjadi positif. Samping itu mungkin kurang respon atau belum begitu menyadari dari si pengelola.
1: Ranto berharap SPPG yang belum mengantongi izin ditargetkan dapat menyelesaikan dalam waktu 1 bulan ketika mereka sudah siap guna menghindari dilakukan suspend atau nonaktif ketika tidak dilaksanakan.
0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat bersama dengan Polda Kalimantan Barat mengamankan puluhan ton komoditas pangan. Muhammad Rokib melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat bersama Polda Kalimantan Barat mengamankan 42 ton komoditas pangan ilegal yang siap diedarkan di salah satu gudang di Jalan Komio Sudarso, Pontianak. Kepala Karantina Kalimantan Barat mengungkapkan komoditas yang diamankan berupa bawang bombay sebanyak 1.694 karung atau seberat 33,9 ton, kentang sebanyak 735 karung atau 7,35 ton, dan wortel sebanyak 61 karton atau seberat 1,22 ton. Berdasarkan label kemasan, ketiga barang tersebut berasal dari Belanda dan Cina, sementara importirnya dari Malaysia.
5: Dari Yos Sudarso, Pontianak, ditemukan toko atau gudang yang menyimpan produk segar asal tumbuhan berupa bawang bombay, kentang, wortel dengan jumlah total sekitar 42 ton. Dari kemasan dan dari label produk, barang tersebut berasal dari Belanda, Cina, yang diimpor importirnya oleh Malaysia, dari Malaysia. Setelah kami cek dan kita minta keterangan saksi, barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina, sehingga melanggar.
4: Menurut Ferdi, pelaku pemasukan ilegal komoditas pangan tanpa dokumen resmi dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Penegakan hukum ini menjadi bukti negara hadir dalam melindungi masyarakat dari ancaman pangan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan dan sektor pertanian nasional.
5: Nah, pemasukan komoditas ini berpotensi membawa hama penyakit yang dapat merugikan petani dan berpotensi mengandung cemaran kimia serta logam berat yang bisa merugikan konsumen atau kesehatan masyarakat. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia, barang ini dan berdasarkan Undang-Undang 21, barang ini untuk sementara kita lakukan tindakan karantina penahanan sambil mendalami semua yang terlibat dalam proses pemasukan.
4: Karantina Kalimantan Barat menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan setiap pemasukan komoditas hewan, ikan dan tumbuhan ke wilayah Indonesia memenuhi ketentuan karantina, menjaga keamanan pangan, kelestarian sumber daya alam dan kedaulatan negara. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, serta Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak lebih dari 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOT hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
8: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
6: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
9: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
6: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor kehutanan dinilai memiliki peran strategis dalam menekan emisi gas rumah kaca dan menghadapi krisis iklim global. Rian Suryadi melaporkan.
10: Indonesia global ini suhu itu terus naik. Dulu saya boleh turun ke bawah sedikit.
11: Sektor kehutanan memiliki peran strategis menekan emisi gas rumah kaca dan mengatasi krisis iklim global. Hal tersebut dikatakan oleh Project Manager Volunetzing 2 dan 3. Arga Paradita Sutiono di Kuningan, Jawa Barat. Dalam pemaparannya, Arga menjelaskan kenaikan suhu bumi terus mengalami peningkatan signifikan sejak era industrialisasi. Ia mengatakan saat ini suhu bumi telah meningkat. Peningkatan tersebut mendekati bahkan melampaui ambang batas global sekitar 2 derajat Celcius.
10: Ya kan emisi gas rumah apa karbon CO2, apalagi untuk memenuhi kehidupannya. Nah, ketika itu semua gas rumah kaca itu terkumpul di dalam atmosfer kita, ya ini sebenarnya Bapak Ibu udah sangat memahami lah, menjadi rumah kaca, sehingga radiasi matahari terperangkap di dalam atmosfer dan akhirnya menimbulkan pemanasan global yang menyebabkan kenaikan suhu.
11: Sementara semangat kolaborasi perempuan lintas kementerian dalam mendukung program Volunetzing kini telah dilakukan. Perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Husnul Khotimah, memahami bahwa target program Volunetzing 2030 adalah menekan emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan dan kolaborasi.
12: Sebenarnya follow itu tuh kayak sebuah kebijakan dan cara untuk kita jaga hutan. Karena sebenarnya di hutan ini tuh kayak udah banyak nih polusi-polusi udara atau gas rumah kaca yang tersebar gitu di udara sekarang. Nah, makanya dengan cara kita merawat hutan, kita tuh bisa tetap menjaga bumi supaya sehat.
11: Hal senada disampaikan Gina, perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan, yakni antara nilai ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
13: Tadi salah satu kegiatannya adalah penanaman pohon. Sebetulnya ini mungkin banyak dilakukan, tapi tidak sebagai simbolis saya melihatnya, melainkan sebagai sebuah upaya kecil, nggak sempurna, tapi memang sebuah langkah yang nyata.
11: Diketahui emisi gas rumah kaca yang terus meningkat membuat panas matahari terperangkap di atmosfer, sehingga memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Menurut Arga, ketika sumber mata air mengering akibat perubahan iklim, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kita punya peran yang bisa dilakukan dari hal-hal terkecil seperti penanaman pohon dan juga membangun kesadaran.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borojerdi menegaskan, negaranya menginginkan tercapainya sebuah perdamaian dibangun di atas jaminan keamanan yang menyeluruh dan mampu menghentikan seluruh bentuk kekerasan. Retno Madasari melaporkan.
14: دومین چیزی که اسرائیل دنبالش
0: Dengar kami.
15: Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Jakarta kemarin. Pada kesempatan itu Duta Besar Borojerdi menegaskan perdamaian harus dibangun di atas jaminan keamanan yang menyeluruh dan mampu menghentikan seluruh bentuk kekerasan. Menurutnya bagi Iran terdapat 3 syarat utama yang harus dipenuhi dalam proses perdamaian, yaitu sebuah perdamaian yang bisa dijamin secara menyeluruh dan berdampak pada dihentikannya perang. Duta Besar Borojerdi menjelaskan jaminan tersebut berarti adanya kepastian bahwa pihak yang menyerang Iran tidak kembali membangun kekuatan untuk melancarkan agresi baru.
16: Bisa dijamin artinya adalah bisa menjamin bahwa mereka tidak

0: Duta Besar Boro Jordi turut memberikan apresiasi kepada Universitas Profesor Dr. Mustopo di Jakarta yang telah menyelenggarakan kuliah umum. Ia menilai acara itu memberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai kondisi di kawasan Asia Barat dan Timur Tengah. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 587 jamaah calon haji Maluku telah berada di Tanah Suci, Arab Saudi, di mana keberangkatannya dilepas oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang diringi doa dan harapan agar menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Abdullah Leorima melaporkan selengkapnya yang kami hadirkan dalam feature haji bersama RRI.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Labaik Allahumma labaik, labaik ala syarika laka labaik. Lantunan talbiyah yang berjemaah selama beberapa hari di asrama Haji Waiheru Kota Ambon, Merida setelah kloter 26 atau kloter terakhir jemaah calon haji Maluku meninggalkan tanah kelahiran menuju Arab Saudi pada 9 Mei 2026 pekan lalu. Kloter pertama dilepas Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa selaku koordinator penyelenggara ibadah haji daerah pada 7 Mei, disertai doa dan harapan agar mereka selalu menjaga kesehatan dan kembali dengan predikat haji mabrur dan mabrurah.
1: Kita berdoa semoga para jemaah haji Maluku ini dapat diberikan kesehatan yang prima, dapat melakukan ibadah haji dengan baik, dan kembali ke Maluku menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Ya, karena mereka adalah, selain mereka para jemaah haji adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga adalah duta-duta Maluku di Indonesia. Dan itu pesan kami juga, semoga para jemaah haji bisa menjaga silaturahmi dengan sesama jemaah haji di tanah suci, dan juga menjaga mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
0: Dari 587 jemaah calon haji Maluku yang didominasi lansia, dua diantaranya batal berangkat karena meninggal dunia dan hamil. Namun Kepala Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Jumadi Wali memastikan posisi mereka yang batal berangkat telah digantikan oleh calon haji yang berada di daftar cadangan, sehingga kuota haji Maluku yang mengalami penurunan sekitar 50% pada musim haji tahun ini dibanding tahun sebelumnya tetap utuh.
2: Yang gagal berangkat karena satu meninggal dunia, kemudian satunya karena dinyatakan positif hamil. Untuk dua jemaah itu sudah dilakukan pembatalan visanya dan sudah diganti oleh jemaah yang berada di cadangan. Jadi yang kita ambil itu adalah cadangan berdasarkan ketentuan peraturan. Mereka sudah melakukan proses juga, tapi mereka dalam antrian ketika ada jemaah yang dinyatakan berhalangan, maka cadangan itu yang menggantikan jemaah yang berhalangan.
0: Calon Haji asal Kota Ambon Rudi Muhrim kepada RRI menegaskan dirinya telah siap secara lahir maupun batin menunaikan rukun Islam yang kelima. Jurnalis senior yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri ini berharap dapat melaksanakan rukun haji secara baik agar menjadi haji yang mabrur.
3: Sebelum kembali pulang,
4: segala persiapan memang sudah kita lakukan mulai dari asrama haji. Sebelum berangkat kita sudah berhitung. Dan tentunya persiapan-persiapan yang paling utama itu persiapan fisik dan persiapan mental serta doa-doa yang memang harus sudah disiapkan oleh masing-masing jamaah calon haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Sebelum keberangkatan kan kita sudah melakukan manasik beberapa kali di asrama haji.
0: Saat ini seluruh jemaah calon haji

Maluku telah berada di Tanah Suci dan siap mengikuti ritual haji. Rangkaian ritual haji dimulai dari keberangkatan jemaah dari Makkah ke Arafah pada 25 Mei atau 8 Zulhijjah, wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji pada 26 Mei atau 9 Zulhijjah, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada 26 hingga 27 Mei atau 10 Zulhijjah, melempar jumrah akabah dan tahalul yang menandai hari raya Idul Adha pada 27 Mei atau 10 Zulhijjah, serta mabit di Mina dan melempar jumrah ulah wasta akabah pada 28 hingga 29 Mei atau 11 hingga 12 Zulhijjah. Dari Ambon, Maluku, Abdul Alori, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di daratan Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan membentuk memanjang di perairan utara Aceh, perairan barat Bengkulu, Sumatera Selatan, perairan utara Kalimantan, Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih hingga perairan utara Papua Barat, di perairan utara Papua, dan di Papua Pegunungan. Daerah konvolensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Palembang, dan Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, dan potensi berawan dan atau berawan tebal di Banda Aceh, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Ternate, dan potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Be, yang mau kawin di situ. Tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
2: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
1: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
2: Oh, iya, Kak, kawan. Terus, kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
1: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
2: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
1: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Sorong pagi ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sorong pagi ini bersama saya Danu Syai. Edisi Kamis 14 Mei 2026, tanggal merah ya, hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus, pendengar, 14 Mei 2026. Nanti Anda juga dapat mendengarkan siaran langsung ibadah kenaikan Yesus Kristus yang nanti akan kami siarkan dari Gereja Sion Kelabala Sorong, pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saya juga masih punya beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ini ada informasi dari Kabupaten Belu nih, pendengar, masih seputar kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi jemaat gereja di Kabupaten Belu ini memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan rangkaian ibadah kenaikan Yesus Kristus. Pendengar, Ketua Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia, Paulus Adi Adu, mengatakan jemaatnya akan menggunakan kain tenun khas daerah masing-masing. Jadi katakan kostumnya nanti banyak menggunakan kain tenun dan bagian tradisional Belu Malaka. Jadi nuansanya ini seperti acara adat yang diselenggarakan di dalam gereja. Ini yang disampaikan dalam wawancara bersama Pro 3 RRI Rabu kemarin nih, pendengar. Ia juga menjelaskan penggunaan unsur budaya lokal tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi, tetapi juga upaya menjaga budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda dan jemaat gereja. Selain itu, Paulus juga mengatakan kalangan anak muda turut aktif nih memeriahkan perayaan melalui berbagai pertunjukan seni seperti fragmen singkat dan penampilan musik bertema keagamaan maupun budaya. Ia juga menyoroti tingginya semangat toleransi antar umat beragama di Belu saat pelaksanaan ibadah. Ia menyebut sejumlah pemuda muslim termasuk remaja masjid dan anggota NU juga turut membantu pengamanan jalannya ibadah bersama. Sementara itu, di berbeda wilayah, Polres Ciamis juga terus mematangkan kesiapan pengamanan jelang peringatan perayaan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Pengamanan ini dimatangkan dengan mengecek kesiapan setiap gereja yang akan menggelar perayaan atau ibadah, pendengar. Brigadir Diko Pujoko mengatakan bahwa pihaknya akan terus menjalankan pengamanan untuk mencegah aksi kriminalitas. Jadi dikatakan seluruh personil ini dikerahkan melakukan koordinasi dan komunikasi bersama pendeta dan juga berbagai petugas di setiap gereja yang ada di Cimahi.

Mendengar gereja Immanuel Gambir di Jakarta Pusat ini akan menyelenggarakan misa kenaikan Yesus Kristus sebanyak 4 kali pada hari ini Kamis 14 Mei 2026. Keempat sesi ibadah tersebut dibagi menjadi 2 bagian, 2 sesi di pagi dan 2 sesi di sore. Ibadah pertama dilaksanakan pukul 6 WIB, kemudian dilanjutkan pukul 9 WIB, dilanjutkan pada sore hari, dan ibadah dimulai pukul 16 WIB dan dilanjutkan pukul 8. Dikatakan ibadah juga nanti ada live streaming, hal ini seiring dengan kebutuhan pasca COVID-19 dan era digital sehingga kita bisa menjangkau siapapun dengan streaming ini, dikatakan oleh Pendeta Abraham Ruben Persang di Gereja Immanuel Jakarta. Pendengar, Pendeta Ruben mengatakan ibadah akan menggunakan bahasa asing, hal ini mengingat akan ada partisipan dari ekspatriat. Pendengar, dikatakan di Immanuel ini awal-awal ada 4 bahasa, ada bahasa Belanda, ada jemaat orang Korea, dan kemudian Indonesia. Kemudian sebelum COVID-19, bahasa Belanda dihentikan karena memang populasinya berkurang. Ini yang juga disampaikan oleh Pendeta Ruben. Pendeta Ruben lantas menceritakan tema besar untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, yaitu pergi dan beritakan. Baginya semua umat yang sudah memahami kasih sayang Tuhan harus bisa berbagi dengan yang lain. Ia mengatakan juga semua umat akan diingatkan bahwa ketika Tuhan hendak naik ke surga harus diinformasikan. Bagi Pendeta Ruben, pendengar, seperti yang diberitakan di rri.co.id, pesan dari Tuhan sudah sangat jelas, menjaga tradisi sangat penting di samping Natal dan juga Paskah. Baik Gereja Katedral Jakarta dan Gereja Immanuel ini sama-sama mempercantik dengan merhias ornamen sederhana. Sementara untuk pengamanan akan melibatkan personil gabungan dari TNI Polri hingga Satpol PP dan juga pengamanan internal gereja.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi juga akan saya hadirkan lagu-lagu rohani Kristen. Dan nanti di pukul 9, Anda juga dapat mendengarkan siaran langsung ibadah kenaikan Yesus Kristus yang kami siarkan pendengar dari GKI Sion Klabala Sorong. Untuk itu tetap bersama kami masih di Sorong Pagi ini, program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, edisi Kamis 14 Mei 2026.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, saat lagi Anda akan mendengarkan siaran langsung ibadah kenaikan Yesus Kristus yang disiarkan dari GKI Sion Kelabala, Sorong.